0: Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Henti Ludiana atas beritanya. Berita selanjutnya dari LPPR Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah. Dengan informasi sebanyak 803 jemaah yang tergabung dalam 3 kloter calon haji Blora berangkat ke Tanah Suci. Bersama Susan Andika, laporannya.
2: Pendengar, sebanyak 803 jemaah calon haji Kabupaten Blora yang terbagi dalam kloter 44, kloter 45, dan kloter 46 telah diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk kemudian ke Tanah Suci. Pemberangkatan dilakukan sejak Rabu 6 Mei 2026 dini hari hingga pagi harinya dengan titik pemberangkatan dari pendopo rumah dinas Bupati Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman bersama Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini ini bersama dengan Forkopimda Blora dan PLT Kepala Kemenag Blora secara langsung melepas keberangkatan para jemaah calon haji tersebut. Sekaligus Bupati Arif memberikan arahan dan mendoakan para jemaah calon haji tersebut agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan kembali ke tanah air nantinya dengan selamat sebagai haji yang mabrur. Menurut Bupati, para jemaah calon haji adalah orang-orang terpilih yang ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji sehingga hal tersebut patut untuk disyukuri. Bupati juga berpesan kepada ketua rombongan dan juga ketua regu untuk menjaga kekompakan, kesehatan, pasalnya mereka akan mengkoordinir para jemaah. Mengingat banyak jemaah calon haji yang usianya sudah lanjut, maka akan sangat bijaksana untuk saling membantu, menjaga dan melindungi, termasuk para jemaah agar disiplin dalam mengatur waktu dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Bupati Blora menghimbau untuk senantiasa disiplin mengatur waktu dan mengikuti

0: arahan pembimbing.
1: Informasi dari LPPL Gemar Randikmuba Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Andwiana. Informasi PKK Sumatera Selatan apresiasi kinerja MUBA dorong inovasi berbasis potensi sosial.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin menerima kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febi Hermanderu, dalam rangka pembinaan dan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK yang berlangsung di Gesos Griyabumi Serasan Sekate, Rabu 6 Mei 2026. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua TPPKK MUBA Haji Fatimah Toha bersama staf ahli PKK MUBA Liliani Abdurrahman dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan peninjauan rumah cinta TPPKK MUBA serta sekretariat PKK MUBA. Fatimah Toha menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut dan menilai kehadiran dari TPPKK Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi energi baru bagi jajaran PKK MUBA untuk terus berinovasi. Sementara Febi Hermanderu mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan PKK MUBA dalam menjalankan program dan juga menyoroti pertunjukan Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan sebagai lokus penilaian tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemar Randikmuba Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Elisa Anuyana atas laporannya. Berita dari Radio Sumatera Selatan, Gemar Randikmuba Sumatera Selatan menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan saya Rizky Amelia dan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten

0: Pasuruan, Jawa Timur. Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten. Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. RPKD, Kota Denpasar, Bali. Praja Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mahardika FM, Kota Blitar, Jawa Timur. Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Besemah FM, Kota Bagaralam, Sumatera Selatan. Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Gemilang FM, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Gemarandik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Suara Daksinarga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat. Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo. Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 8 Mei 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto, disilahkan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bahwa sedang membuat kajian pencegahan korupsi untuk merespon pengadaan pada program sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada Senin lalu. Budi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh KPK untuk memotret potensi titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menyampaikan pernyataan itu untuk merespon isu di tengah masyarakat terkait pengadaan sepatu program sekolah rakyat yang perpasangnya disebut dibanderol Rp700.000, sedangkan harga aslinya dinilai sekitar Rp200.000. Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK memandang penguatan pencegahan korupsi menjadi titik krusial, mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Ia menambahkan bahwa beberapa modus yang sering dilakukan seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri atau ABS, hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di sirkel pemangku kepentingan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk redaktur Aan Kasyanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Selanjutnya, berita datang dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Targetkan Zero Waste 2029. Kota Tegal luncurkan gerakan Gropyokan Beresi Lan Nangani Sampah. Reporter Cilia Asidik, laporannya.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi strategis bernama Gerakan Gropyokan Nangani Beresi Sampah sebagai solusi konkret dalam menghadapi darurat sampah yang kian mendesak. Berdasarkan data terkini, Kota Tegal menghasilkan timbunan sampah mencapai 177 ton per hari, namun hanya sekitar 30% yang telah dikelola dengan baik. Kondisi ini menuntut langkah revolusioner, terutama dengan adanya kebijakan nasional mengenai larangan pembuangan terbuka atau open dumping di TPA yang mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2020.

0: 2026 serta target ambisius pencapaian Zero Waste pada tahun 2029. Hal tersebut dijelaskan oleh Yuli Prasetya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal saat agenda pelatihan pilah dan olah sampah bagi ASN penggerak perubahan yang berlangsung di ruang rapat DLH Kota Tegal. Gerakan ini mengedepankan pendekatan unik melalui sistem orang tua asuh yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara sebagai garda terdepan perubahan perilaku masyarakat. Para ASN ini ditugaskan menjadi kader penggerak yang bertanggung jawab memberikan edukasi langsung dari rumah ke rumah mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Fokus utama gerakan ini terletak di hulu, karena lebih dari 60% sampah kota berasal dari aktivitas rumah tangga yang selama ini belum terpilah antara organik dan anorganik. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal juga menegaskan bahwa keterlibatan masif para ASN merupakan kunci keberhasilan gerakan Grobyokan ini. Melalui pelatihan training of trainers yang intensif, para penggerak dibekali kemampuan untuk melakukan internalisasi di lingkungan instansi masing-masing sebelum akhirnya terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Implementasi di lapangan akan semakin masif dengan adanya sosialisasi tingkat kelurahan pada tanggal 13 Mei 2026 mendatang yang diikuti dengan publikasi dan praktik lapangan perdana atau pilot project di tingkat RT RW mulai 20 Mei 2026 mendatang. Seluruh rangkaian praktik grobyokan di lokasi sasaran ini akan terus dipantau melalui agenda monitoring dan evaluasi oleh inspektur dari bulan Juni hingga Desember 2026. Selain pendampingan program inovasi yang berkelanjutan, pemerintah Kota Tegal juga telah menyiapkan program penghargaan pada Desember 2026 bagi para pihak yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Tegal yang bersih dan mandiri sebelum tenggat waktu 2029. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita dari Kota Tegal sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Setelah dari kurang lebih 30 menit kita mendengarkan Berita Indonesia Live, informasi terkini di seluruh Indonesia. Dan kembali bersama Anda Mitra Buana, sambil menantikan saat berkumandang adzan asar yang hari ini nanti akan berkumandang pukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Masih saya Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana. Jangan lewatkan nanti di jam 3 sore kita ketemu di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Yang sedang perjalanan pulang, mungkin jam kerjanya sampai 14:30, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan lancar, sehat, selamat, sampai rumah berjumpa dengan orang-orang tersayang. Untuk Mitra Buana yang belum bisa menyelesaikan aktivitas, masih di tempat kerja, Ifara lebih semangat lagi bersama Buana Asri FM.

Mitra Buana, apakah Mitra Buana merasa bahwa harga-harga pada naik ini mempengaruhi Mitra Buana dalam berbelanja? Nah, Mitra Buana menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang terus merangkak naik seperti saat ini, tentu menuntut Mitra Buana untuk lebih jeli dalam mengelola dapur dan kebutuhan Mitra Buana. Dan menerapkan strategi belanja hemat dan bergizi sebulan ini rasanya sudah menjadi kunci agar stabilitas finansial rumah tangga tetap terjaga. Kalau Mitra Buana merasa nominal yang sama, kini mendapatkan barang yang lebih sedikit saat belanja, Anda tidak sendirian Mitra Buana dalam merasakan tekanan ini. Untuk itu, mengubah pola pikir dari belanja apa yang diinginkan menjadi belanja apa yang dibutuhkan dengan harga terbaik adalah langkah awal yang krusial. Ketika Mitra Buana berhasil menguasai ritme belanja yang cerdas, tekanan inflasi tidak lagi terasa harga selangit. Dan sebaliknya, Mitra Buana akan menemukan bahwa dengan kreativitas dalam memilih bahan pangan, anggaran yang terbatas pun tetap bisa menghasilkan hidangan ataupun barang-barang yang tidak kalah dengan harga-harga yang mahal. Bisa menghasilkan hidangan favorit keluarga Anda, Mitra Buana, yang kaya nutrisi bagi keluarga tercinta. Menghadapi dinamika kenaikan harga, harga pangan memang membutuhkan adaptasi yang berkelanjutan, Mitra Buana. Konsisten menerapkan strategi belanja hemat dan bergizi sebulan, ini akan membantu Mitra Buana membangun kebebasan hidup yang lebih teratur dan sadar akan kesehatan. Satu nomor IFA tempatkan, dan Mitra Buana habis ini kita break. Pukul 14 lewat 57 menit nanti, saatnya Buana Asri mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Setelah itu kita bersama lagi nanti di Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: 哥。
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana, setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan besar menuju masa depan yang gemilang. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publika Kabupaten Sragen. Selamat sore, Assalamualaikum. Berjumpa di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Edisi Jumat 8 Mei 2026. Ada saya, Ifah Ananda, yang menempatkan diri di sini untuk menemani Mitra Buana di Barindo dari saat sekarang sampai di jam 5 sore nanti. Apa kabar Mitra Buana? Semoga baik, sehat, bahagia. Seperti juga saya yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti. Bagaimana juga dengan aktivitas Mitra Buana sampai di jam ini? Semoga sudah terselesaikan satu persatu. Atau yang jam kerjanya sudah habis, sudah bisa Mitra Buana selesaikan. Jadi Mitra Buana bisa berakhir pekan tanpa ada beban pekerjaan yang belum Mitra Buana selesaikan. Yang masih beraktivitas dimanapun Mitra Buana, semoga Barindo bisa jadi teman Mitra Buana untuk terus beraktivitas sampai selesai nanti. Dan seperti biasa Mitra Buana, lagu-lagu bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau melalui WhatsApp Buana Sri di 082 1339509947. Yang ada di line telepon mungkin sabar dulu, bakal Liva tempatkan satu nomor dari Armada. Bukan, ada Cinta Luar Biasa di Barindo.
1: Waktu

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak?
0: Yo
1: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: 5 sore nanti. Selamat sore. Yang tadi kring-kring di 890799 bisa dipencet lagi. Atau yang pengen melalui WhatsApp Buan Asri 082 1339509947 juga Iva persilahkan. Selamat siang Bunda Kini, masihkah bersama Mbak Rindo? Duh mohon maaf banget Bunda Kini, tadi telur bayurnya sudah sampai apa belum? Ya, terima kasih ya Bunda ya, tadi sudah kasih suara merdunya di sini. Yang ada di telepon coba Iva buka 890799. Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Buan Asri.
1: Barindo.
0: Nah, ini dia. Kok pas ya? Iva baru nyebut Bunda Kini sudah muncul aja. Iya, tadi velo teluk bayurnya mana? Duh, saya tani. Enggak, teluk bayurnya itu nyelip di atas sendiri malah enggak kelihatan Bunda. Aduh. Iya, tahu-tahu sudah keinget Bunda Kini ini ya. Ya. Kemana duh, coba kalau deket pasti saya jewer-wer-wer. Apa bun?
1: Mirah?
0: Menyerah? Oh, jangan menyerah maksudnya. Iya. Iya, langsung buat Bunda Kini penebus dosa. Nanti malah nyelip lagi ya. Iya, Bunda. Mau ikutan nyanyi kalau yang ini juga?
1: Enggak bisa kalau Barindo.
0: Enggak bisa. Kalau yang baru biar putranya ya.
1: Iya.
0: Iya, Bunda Kini yang teluk bayur aja. Enggak, siapa dulu bundanya? Ya. Begitu luar biasa. Sehat-sehat mestinya ya. Menyenangkan. Ya. Gimana bun? Oh, lomba ke Semarang. Duh, keren loh bunda. Ya. Yes. Oh, iya, luar biasa bunda Kini ya. Selamat ya bunda ya. Semoga semakin sukses terus. Bunda suaranya menghilang bun. Iya, kecil sekali. Yes. Sama-sama Bunda Kini. Yuk kereng juga. Sudah di depan mata. Kenapa menghilang tadi teluk bayurnya? Duh, dijewer sampai rumah Bunda Kini. Mbak WR selamat sore. Assalamualaikum. Mbak Iva apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak WR. Berkat doa Mbak WR, sehat bahagia. WR hadir mau request aku bukan terminal hati. Iya, terus terminal apa? Dari Thomas Aryang ya Mbak Iva. Tanda love, iya. Dengan senang hati Iva puter. Alhamdulillah streamingnya sudah bisa di on Mbak. Tadi ada kabar belum tahu kalau kapan bisa on radionya gitu. Gak tahu siapa orangnya Mbak. Oh gitu ya. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mbak Iva, metugas tetap semangat dan terima kasih. Yuk greng. Iya greng kembali. Betul, ini streamnya sudah on bisa lagi. Soalnya Mbak WR ini di Hong Kong. Kalau streamingnya pas gangguan gak bisa dengerin manual ya. Iya, biasanya harus pakai streaming. Jadi streaming harus selalu on ya Mbak WR ya. Mbak WR selamat sore. Boleh. Kalau Mbak WR itu lagunya mesti yang ke Malaysia-Malaysia gitu. Ya, iya deh. Boleh ditunggu Mbak WR.

Jangan menyerah Ipa Putri ya. Sore Bunda Gun, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Ipa, Ibu mau request menunggu kamu. Kamu? Iya, kamu. Dari Anji. Dari Anji, salam buat Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Kini, Mas Is, Mbak Nana, Mbak Rus, Dindaku, Ibu Hatmini di Sambirejo. Makasih Mbak Ifahku, tetap cantik ya, say. Iya, Bunda Gun. Bunda Gun juga ya, tetap cantik. Ya. Kayak Syahrini ya. Soalnya tulisannya cantik gitu. Jadi Ifah bacanya juga ada cantik. Baik, boleh ditunggu Bunda Gun lagunya. Mbak WR juga boleh ditunggu lagunya. Jam segini sudah cantik, sudah mandi. Hongkong panas nggak Mbak WR? Mudah-mudahan panas ataupun dingin selalu bahagia karena bisa berdekatan sama keluarga di Sragen lewat Buana Asri. Betul nggak sih? Betul. Yuk Bunda gini lagunya biar nggak jadi dijewer-wer. Eva Puter deh langsung di Barindo.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia sampai di jam 5 sore. Dan masih Fahananda menemani Mitra Buana. Selamat sore Mbak WR yang ada di Hong Kong. Nun jauh di sana tapi terasa deket di hatiku. Yang request, aku bukan terminal hati. Iya. Tapi terminal bis. Tambah bukan ya. Mbak WR selamat sore ya Mbak WR, sehat, jaga diri baik-baik di sana. Semoga selalu bahagia. Baik yang di Hong Kong juga keluarga yang di Serakin. Amin. Selamat sore buat Bunda Kini. Sudah Iva tebus kesalahannya ya. Mohon maaf sekali. Selamat sore Bunda Kini. Selamat ngapain kalau jam segini Bunda Kini? Ya pokoknya deh bersantai-santai ya. Selamat sore juga untuk Mbak Karus ya di Boyolali. Masih panen kah ini? Masih sibuk-sibuk dengan gabahnya? Luar biasa. Semoga rezeki mengalir deras berlimpah ruah. Amin. Ya Mbak Rus ya. Iya Mbak Nana di Cantel juga selamat sore. Semakin apa itu? Semangat jahitnya. Mamanya Aswa, Mbak Ani Gemoy, Mbak Ani Suwarno juga selamat sore. Yang ada di WhatsApp lagi Pak buka. Ada Pak Mul yang ada di Mojosongo Buana Asri saluran informasi terkini The Land of Java Man. Buana Barindo mau request You Need Me dari Anne Murai. Teruntuk Mbak Iva selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Sukses juga untuk Pak Mul, bahagia selamanya ya Pak Mul ya, amin. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada. Selamat bergabung di Buana Barindo bersama Mbak Iva. Baik, Pak Mul yang ada di Mojosongo boleh ditunggu dengan senang hati Iva putar. Selamat sore Mbak Putri. Sampai jumpa nanti ya Mbak. Udah mau Olga dulu eh. Luar biasa, waalaikumsalam Mbak Putri. Hati-hati di jalan ya Mbak Putri ya. Pokoknya harus semangat dulu Olganya. Kalau

Tinggal bersihnya, tinggal celinga. Ini yang bikin awet muda, awet cantik, awet sehat. Begitu Mbak Putri. Oke. Selamat Olga ya, semoga menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Mbak Putri berolahraga dengan hati gembira. Soalnya ada tanda love-nya ini. Kalau olahraga dengan hati gembira itu bonusnya banyak loh Mitra Buana. Olahraga sendiri bisa bikin badan sehat ya kan. Terus dilakukan dengan cara yang gembira, itu bikin hati sehat, pikiran juga sehat. Tuh kan, jadi sehat semuanya. Luar biasa deh, pokoknya keajaiban olahraga dengan hati gembira. Baiklah, yang mau pada jogging sore, sama sore, sehat selalu Iva doakan, amin. Mbak WR, alhamdulillah sudah diputer ke laguku Mbak, thank you. Ya, thank you juga. Kasih kembali Mbak WR. Amin ya rabbal alamin, matur nuwun doa-doanya Mbak Iva. Iya deh, enggak baik juga. Doa terbaik juga buat panjenengan sekeluarga Mbak Iva, love ya. Tetap semangat nih Mbak. Siap Mbak WR. Terima kasih. Untuk doa-doanya juga dari jauh di sana, di Hong Kong, di Sragen, tapi di bawah langit yang sama. Jadi doanya selalu nyambung ya. Yes. Bunda Gun, ia di request menunggu kamu di Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Rindu koleksi lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Selamat sore Mbak. Siapa tadi yang request? Oh iya, ada Pak Mul ya, ada di Mojosongo. Selamat sore. Lagunya You Needed Me sudah Ifah putar. Semoga jadi teman bersantai sore hari ini. Dan selamat sore untuk Mbak Ani Gemoy. Aduh, mau jogging juga ini. Boleh, luar biasa. Biar tambah gemoy. Sore Mbak Rindo, sore Mbak Ifaku. Cantik. Boleh diputerin bergema sampai selamanya. Lagunya buat yang masih stay ya. Salamnya juga buat yang sudah single gemoy. Salam balik. Makasih semuanya. Untuk Mbak Ifa masih semangat kan? Selalu Mbak Gemoy. 45 terus ini. Harus dong. And juga siap-siap Olga sore ini Mbak. Tapi tak tungguin dulu lagunya diputer. Baru Olga ya. Yes. Love-love 3 juga. Love-nya warnanya pink kalau ini. Baik Mbak Ani Gemoy. Boleh ditunggu lagunya. Bergema sampai selamanya. Nanti habis itu, habis ikutan nyanyi, terus Olga. Begitu? Yes. Yang ada di telepon, Barindo, Buana Asri, Seragen.
1: Saluran informasi The Land of Java Man.
0: The Land of Java Man. Gimana panennya? Iya, lo juga Mbak, Kak Rus.
1: Panennya sudah selesai Mbak.
0: Sudah selesai yang bidang perjemuran gabahnya.
1: Ini sudah stay depan mesin.
0: Ya, yeah, sudah kembali ke sumber rezeki yang satunya.
1: Awal.
0: Kembali ke setelan awal, betul sekali. Aduh, yang kemarin sudah dimasukin dompet ya. Sudah dilempit.
1: Boleh.
0: Oh, nggak boleh.
1: Iya, buat dimakan sendiri.
0: Oh, begitu. Iya deh.
1: Biar nggak beli beras.
0: Iya, betul sekali. Bikin ayam.
1: Iya, bikin ayam atene kata zaman orang tua.
0: Nah, begitu ya. Iya. Pokoknya kalau di satu ruangan itu masih numpuk. Nah, itu. Itu tandanya ayam tentrem ya.
1: Alhamdulillah Mbak Ifa sehat. Gimana? Selalu tetap semangat.
0: Sehat semangat Kak Rus. Kak Rus juga iya.
1: Semangat sehat pastinya.
0: Iya deh.
1: Tetap semangat selalu.
0: Yes.
1: Kayaknya Kak Rus pengen dengerin Baik-baik sayang Mbak Ifa.
0: Baik-baik sayang. Boleh.
1: Lagunya untuk semua mitra Buana. Ada Mbak Ifa yang tugas, tetap semangat sehat selalu.
0: Siap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Kak Rus ya. Halo Kak Rus.
1: Adi Santet.
0: Oh ya.
1: Halo. Ada Mbak Nana di Santet.
0: Iya.
1: Ada Bunda Gun di Tunggo, Mbak Kusiawan yang timbul. Ya, Pono, ada Mas Giar, ada Mbak Yuni, ada Mbak Yuni, ada Mbak Martini, ada Caroto, ada Bunda Kini, Bunda Nitu, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmi, Pak Roma, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda Yudali, Bunda Natali, Kak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri juga.
0: Baik.
1: Dan semuanya tanpa kecuali. Halo
0: yes.
1: Kak Ras, ini Mbak Ani Gemoy.
0: Mbak Ani Gemoy.
1: Olganya di depan penjahit.
0: Oh begitu, iya ini Olganya
1: iya,
0: khusus.
1: Iya, kalian dengerin Mbak Ifa.
0: Yes, deh.
1: Halo Kak Ras, satu minggu sekali Mbak Ifa, hari Minggu pagi.
0: Minggu pagi Olganya. Di iya di Car Free Day ya. Iya deh.
1: Iya.
0: Yes.
1: Mbak Ifa, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Kalau salah kata minta maaf ya.
0: Tidak ada yang salah Kak Rus.
1: Sampai jam 8 nanti.
0: Sampai jam 8.
1: Jam 8 nanti gabung lagi di Kala Kesus dan Bosen.
0: Yes, Ifa tunggu Kak Rus.
1: Oke. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Boleh, dengan senang hati, terima kasih. Waalaikumsalam. Yuk, gereng juga. Kak Ros, selamat sore. Boleh ditunggu. Iva puterin satu persatu dengan senang hati. Kasih dengan senyum. Kelihatan gak sih kalau Iva senyum ngasihnya? Gak sambil cemberut loh ya. Ada Bunda Suradi di sini. Selamat sore, Mbak Iva sama tugas. Gimana kabarnya? Sehat selalu Mbak Iva? Alhamdulillah, berkat doa Bunda Suradi, Iva sehat. Tolong diputerin pergi pagi, pulang pagi. Iya. Pagi terus dong waktunya ya. Gak pernah liatin siang sama malam ya Bunda. Salamnya buat Bunda Gun, makasih Bunda. Dan buat semuanya, selamat sore. Makasih Mbak Iva. Sama-sama Bunda Suradi, boleh ditunggu tembangnya. Iva puterin. Sehat selalu ya Bunda Suradi ya. Sudah persiapan buat membuka pintu-pintu rezeki juga. Semoga lancar semuanya. Sehat bahagia terus ya Bunda Suradi ya, amin. Ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Iva, selamat bertugas aja. Dari Mas Joko Suprianto di Tanon, mau kirim salam buat Bu Hevi, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Sri Nurmani di Cantel Etan, Pak Soekarno, Pak Indra, Bu Martini, Bu Rus, Mas Rudi, Mas Woko, dan minta lagu Dalam Diam Malaysia terbaru ini. Oh ya, Dalam Diam ya, boleh. Iva pergi ke Malaysia lagi nih. Spesial buat Bu Hevi di Gemolong. Yuk greng, wassalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam Mas Joko, terima kasih. Ditunggu tembangnya, lagunya dengan senang hati Iva. Putarkan, saya antrikan di sini. Kak Rus, silakan dilanjutkan jahitnya. Nanti Iva puter juga, jadi lebih semangat lagi jahitnya. Begitu kan? Baiklah. Sekarang kita ketemu dengan Nadif Basalama dulu, Mbak Gemoy, yang habis lagu ini langsung gaskan Olga.

0: Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Mitra Buana, apakah Mitra Buana suka tidur jam-jam segini? Tidur sore? Nah, barangkali sebagian orang menganggap tidur sore bisa jadi solusi untuk mengatasi rasa lelah setelah seharian bekerja ya. Namun jangan lupa Mitra Buana, kebiasaan sore, kebiasaan tidur sore ini memiliki dampak yang beragam pada kesehatan. Meskipun dapat memberikan kesegaran, tetapi itu hanya sesaat. Karena tidur sore, apalagi yang terlalu lama atau yang Mitra Buana lakukan sering ya, ternyata justru dapat mengganggu kesehatan, bisa mengganggu kualitas tidur di malam hari. Akibatnya muncul berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, seperti gangguan pola tidur. Tidur sore di jam-jam segini ini dapat menyebabkan kesulitan tidur di malam hari. Hal ini bisa memicu insomnia dan membuat seseorang merasa kurang istirahat meskipun sudah tidur selama beberapa jam. Selain itu Mitra Buana, tidur sore juga mempengaruhi kondisi fisik. Setelah bangun dari tidur sore, Mitra Buana mungkin merasa pusing atau linglung atau lemas. Sakit kepala juga seringkali muncul sebagai efek samping dari tidur sore. Terus ada juga efek yang lainnya. Tidur sore ternyata juga mempengaruhi kesehatan mental. Tidur sore dapat menurunkan daya ingat, konsentrasi, dan fokus. Hal ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Mitra Buana, terutama yang membutuhkan ketelitian dan kemampuan berpikir. Dan satu lagi Mitra Buana, tidur sore juga menyebabkan resiko penyakit. Kebiasaan tidur sore yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kolesterol tinggi, diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan bahkan juga stroke. Jadi dampak-dampak ini perlu diperhatikan Mitra Buana, agar tidur sore tidak menjadi kebiasaan yang merugikan mitra kesehatan Mitra Buana. Alangkah baiknya kalau Mitra Buana memang membutuhkan waktu istirahat di siang hari, lebih baik tidurnya di siang hari, bukan di sore hari seperti ini ya Mitra Buana. Baiklah, adakah yang punya kebiasaan tidur sore? Kalaupun harus sesekali, mungkin capek sekali, silahkan, tapi jangan jadi kebiasaan karena ada beberapa dampak negatif. Lebih baik Anda memilih tidur pada siang hari. Selamat sore, ketemu dengan Mbak Ani Gemoy. Tadi lagunya Bergema Selamanya sudah Eva puter. Habis diputer lagunya Gas Olga. Yes. Sambil dengerin lagunya, asik sekali ya, keren. Love juga Mbak Ani Gemoy. Tambah gemoy, tambah cantik, tambah seger, bugar. Amin. Terus tadi ada Kak Rus yang ada di Boyolali. Lagunya Baik-baik Sayang. Terima kasih Mbak Eva request. Kak Rus sudah di play. Ya, langsung klik. Terima kasih tips kesehatannya Mbak Eva, bermanfaat banget. Kalau Kak Rus tidurnya siang aja Mbak Eva. Mantap ya. Disarankan tidurnya lebih baik siang ya. Selamat sore Mas Suprianto yang ada di Tanon, Diam Malaysia. Dalam diam ditunggu, ini Malaysianya belum sampai di sini. Nanti fakik untuk Mas Joko Suprianto. Biasanya sukanya mendua, sekarang sudah enggak mendua ya Mas Joko ya. Iya, soalnya sudah tidak mendua. Selamat sore Bu Ibu Harjuno Toto yang ada di Krapia. Duh, iya. ini lagi bikin bunga yang cantik-cantik luar biasa. Ini Bu Harjuna ini punya keahlian yang luar biasa, bikin sesuatu yang indah-indah. Bunganya cantik-cantik, keren-keren gitu. Apalagi bikin sesuatu yang ada hiasannya. Suhunya ini Bu Harjuna. Bu Harjuna nitip salam buat Bunda Suradi. Teman senam ya? Iya. Untuk Ibu Suradi yang cantik, teman Olga. Senam, sehat-sehat selalu, amin. Iya. Bunda Suradi ada salam nih dari Bu Harjuna Toto yang ada di Kerapia. Teman senam, sama-sama sehat, sama-sama awet cantiknya, awet sehatnya, bahagia selalu, gitu deh. Amin, amin, amin. Bu Harjuna selamat bersantai, sudah siram, sudah cantik, selalu rapi. Beliau itu meskipun di rumah selalu rapi. Perlu dicontoh ini. Perlu Iva contoh ya, Ibu ya. Selamat sore Bu Harjuna, salam untuk keluarga. Sehat, bahagia, selalu, amin. SMS berikutnya, kok SMS sih, WhatsApp berikutnya. Ada Nadia di Magru, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore semua pendengar Radio Buana Asri FM. Mau request Bondan Prakoso yang judulnya Keroncong Protol. Kalau masih ada waktu di play ya. Oh masih. Nadia di Magru, terima kasih, sehat selalu yang siar. Yuk gereng. Terima kasih Nadia, sehat juga untuk Nadia yang ada di Magru. Boleh ditunggu bondannya Iva Putri. Ya, iya. Terus ada juga siapa lagi yang di sini? Ada Nona Adelia, selamat sore Kak Iva, The Land of Java Man. Jumpa lagi sama aku Nona Adelia dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Kak Iva apa kabar? Kabar baik adik. Satu Rasa Cinta dari Arif. Tolong di play ya kakak, ku dengerin sambil persiapan TPQ. Salamnya untuk semua mitra Buana, sehat. Selamat sore, selamat rehat aja. Untuk Kak Iva selamat bertugas, tetap semangat. Salam sehat selalu, terima kasih yuk. Kok bukan gereng ya? Ada mawarnya dua, cantik sekali. Selamat sore untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali. Anak yang rajin sekali. Boleh ditunggu Arifnya. Biasanya dikirimnya untuk bundanya ya. Selamat sore ya untuk Nona Adelia. Boleh. Dengan senang hati Iva Putra. Ada ketemu sama yang di Hong Kong. Halo Mbak Iva, WR hadir lagi. Kalau berkenan mau request cinta dalam doa. Selalu berkenan. Pokoknya kalau ada waktu dengan senang hati klik gitu. Yang dulu itu Mbak, yang mana? Yang dulu. Dulu mana? Yang salah itu ya, iya. Tapi kalau kebagian waktu aja sih Mbak cantik. Oh iya masih dong. Ntar kalau waktunya habis ini kulaan lagi. Buat abangku yang jauh di sono katanya. Cie Mbak WR. Abangnya mana? Buat Mbak Iva kebagian terima kasih. Yuk gereng. Jangan bosan membaca WA aku ya Mbak. Yes. Gak pernah bosan, selalu Iva nantikan Mbak OR. Seneng rasanya kalau dengar kabar sehat, bahagia gitu, ikut bahagia ya. Boleh Mbak OR, boleh ditunggu cinta dalam doa. Selamat bersantai-santai karena di sana sudah hampir setengah enam ya di Hong Kong sana. Baiklah Mbak OR, di tunggu lagunya. Ini lagu yang disuka sama Bunda Suradi. Bunda Suradi ada salam nih dari Bu Harjuno Toto yang ada di Kerapia. Sama-sama sama-sama ini olahraga, teman olahraga. Bunda-bunda yang awet cantik, awet muda. Semuanya yang di Buana Asri luar biasa. Perlu dicontoh ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR.

BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo, selamat sore. Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Kok selamat sore sih? Selamat sore untuk yang request Bundan Keroncong Protol ya. Nah, dia yang ada di Magru sudah Eva putar lagunya. Jadi teman sore hari ini. Kemudian lagu yang disuka Bunda Suradi, Pergi Pagi, Pulang Pagi. Duh, terus kemana perginya lama sekali? Bunda Suradi, ada salam dari Ibu Harjuno Toto. Untuk Ibu Suradi yang cantik, teman Olga. Senam, sehat-sehat selalu gitu tadi. Dari Ibu Harjuno untuk Bunda Suradi ya. Terus ada juga di sini Kak Rus sudah memutar lagunya. Ada juga Mas Joko Suprianto. Assalamualaikum, salam sore Mbak Iva, selamat bertugas. Terima kasih. Dari Mas Joko Suprianto di Tanon, kirim salam buat Mbak Arzana, Mbak Dina, Bu Hevi, Bu Safitri, Bu Ina, Bu Eka Fitri, Mas Putut, Tatak Kuswoyo, Bu Sri Nurani, Bu Rus, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu. Lagunya, oh iya, mendua ini ya. Dalam Diam, katanya tadi requestnya Dalam Diam. Ini kembali ke selera awalnya ini Mas Joko Suprianto. Iya. Dalam Diam atau Mendua, ayo. Baik, selamat sore ya untuk Mas Joko Suprianto. Dari Bunda Suradi, makasih Mbak Iva. Walau lama gak ketemu, kapan ya bisa ketemu? Iya, Bunda Suradi lama sekali. Sehat selalu ya Bunda ya, semoga diberi kesempatan untuk bertemu. Salam balik buat Ibu Juno Mbak Iva. Yes, mudah-mudahan masih stay di sini Bu Arjuno ya. Masih sibuk-sibuk dengan bunga-bunga cantiknya. Ada salam kembali dari Bunda Suradi. Selamat beristirahat sore, atau yang lagi pada Olga sore lari-lari kecil. Nah, tahukah Mitra Buana bahwa lari sore itu bermanfaat untuk kesehatan. Manfaat olahraga lari sore ini baik sekali untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Salah satu manfaat lari sore adalah mengontrol kadar gula darah. Melakukan olahraga aerobik ini dapat mengontrol kadar gula darah, termasuk

jadi jam yang tepat untuk lari sore. Mitra Buana dapat berolahraga atau lari sore dengan intensitas sedang ataupun tinggi pada rentang waktu tersebut. Jam 3 sampai jam 6 sore, ternyata Mitra Buana banyak manfaatnya yang bisa Mitra Buana dapatkan. Ini juga bisa mengontrol kadar gula darah. Dan juga bermanfaat untuk pasien diabetes. Karena olahraga di sore hari ini meningkatkan kepekaan hormon insulin yang berperan penting untuk mengontrol gula darah. Bagaimana? Ada yang mau olahraga sore hari ini? Silakan olahraga. Semoga selalu sehat.

0: bistro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
2: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
4: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Satu nomor tadi mendua, sudah komputer, dan selamat sore Mitra Buana. Sepertinya kita harus akhiri sampai di sini Barindo untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Iva Hananda mohon pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya. Tembang terakhir Iva hadirkan, ada Cinta Dalam Doa. Untuk Mbak WR tadi yang request teman ini, bisa disimak sambil bersantai atau beraktivitas. Semoga sore Mitra Buana lebih menyenangkan dengan kehadiran Barindo sore hari ini. Pukul 17 pas nanti atau jam 5 sore, Mitra Buana bisa menyimak Sragen Dalam Berita. Dan nanti kita berjumpa lagi di Kalakus Plus. Kangen lagu

pastikan sore Mitra Buana lebih menyenangkan, lebih semangat, lebih membahagiakan bersama Buana Asri FM. Jangan lupa Mitra Buana, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis cerita yang lebih indah. Saya Ivana, mohon pamit sekali lagi. Wassalamualaikum, yuk kereng.

0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Tim penggerak PKK Kabupaten Sragen terus mendorong peningkatan literasi keuangan bagi para anggotanya. Salah satunya melalui sosialisasi tabungan dan cicilan emas haji bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI KCP Sragen Sukawati yang digelar di Aula Kantor PKK Sragen Kamis 7 Mei 2026. Hal tersebut perlu dilakukan karena perempuan memiliki peran penting dalam mengatur keuangan keluarga. Karena itu, para anggota PKK perlu mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang lebih terencana, termasuk untuk kebutuhan masa depan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas. Melalui kegiatan tersebut, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen bekerjasama dengan BSI untuk mengenalkan berbagai pilihan investasi syariah, di antaranya tabungan emas dan cicilan emas. PSO BSI KCP Sragen Sukawati, Eko Pramono menjelaskan, investasi emas dinilai mampu menjaga nilai aset dari inflasi atau penurunan nilai uang dari waktu ke waktu. Ditambahkan, kebutuhan hidup dan biaya haji terus mengalami kenaikan setiap tahun, sehingga masyarakat perlu memiliki instrumen investasi yang relatif aman dan bernilai jangka panjang. Dalam paparannya, juga disampaikan bahwa BSI menyediakan dua layanan utama, yakni tabungan emas dan cicilan emas syariah. Melalui cicilan emas, masyarakat dapat mengunci harga emas saat akan dilakukan sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga di masa mendatang.
2: Kenapa harus berinvestasi? Yang pertama, kebutuhan kita sadar tidak sadar itu semakin naik. Mulai dari kebutuhan sekolah itu naik, kemudian mau nikahkan anak juga biayanya luar biasa banyak, kemudian mau beli rumah pun juga tiap tahun ada kenaikan. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah haji ini kenaikan dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Sadar tidak sadar, uang yang kita miliki saat ini itu mengalami yang namanya inflasi.
1: Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Sejumlah anggota PKK aktif mengajukan pertanyaan seputar mekanisme cicilan emas, pencairan investasi, hingga layanan cetak emas fisik di BSI.
3: 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen secara resmi dilepas keberangkatannya oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Acara pamitan jamaah calon haji Kabupaten Sragen 1447 Hijriah 2026 Masehi dilaksanakan Jumat 8 Mei 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM, dalam laporannya menjelaskan, jamaah calon haji tahun 2026 Kabupaten Sragen dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026 terbagi dalam 4 kelompok terbang kloter melalui embarkasi Solo. Menurut rencana kloter 65, sebanyak 346 jamaah akan berangkat pada Selasa 12 Mei 2026. Sementara kloter 66, 356 jamaah, kloter 67, 356 jamaah, dan kloter 68, 85 jamaah diberangkatkan Rabu 13 Mei 2026. Momentum keberangkatan tersebut menjadi wujud syukur atas kesempatan menunaikan rukun Islam kelima.
4: Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan rahmatnya, jamaah calon haji Kabupaten Sragen sebanyak 1.143 yang terbagi menjadi 4 kloter. Insya Allah akan diberangkatkan ke Tanah Suci tanggal 12 dan tanggal 13 Mei 2026. Mengingatkan kepada kita bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kloter 65 sejumlah 346 jamaah yang nanti akan bergabung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Kloter 66 dengan jumlah 356 jemaah haji. Yang ketiga, kloter 67 dengan jumlah 356 jemaah haji. Terakhir, kloter 68 dengan jumlah 85 jemaah haji, dan insya Allah akan bergabung dengan Kabupaten Purbalingga. Jumlah petugas yang akan mendampingi jemaah haji Kabupaten Sragen sejumlah 16 petugas. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih Kabupaten Sragen memberikan kepada kita semuanya 5 petugas haji daerah. Ini wujud syukur kita bahwa Bupati telah memberikan 5 pendamping yang akan mendampingi seluruh jamaah Kabupaten Sragen sampai ke Tanah Suci.
3: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat serta menyampaikan doa agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Diharapkan seluruh jamaah dapat menjaga kesehatan dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
5: Doa Bapak Ibu di Tanah Suci adalah oleh-oleh terbaik untuk kami yang menunggu di rumah. Bapak Ibu calon haji yang saya cintai, haji adalah pulang ke fitrah, pulang ke titik nol, seperti bayi yang baru lahir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa haji dan tidak rafat, tidak fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Kami melepas dengan doa, kami menunggu dengan rindu. Berangkat dengan 1.143 orang, pulang dengan 1.143 orang juga. Utuh, sehat, selamat, dan membawa haji mabrur. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun, ke tanah haram menapak jejak Nabi, mengikuti sunnah di setiap jangkal tanah suci, pulang membawa haji yang mabruri, jadi teladan umat Sragen yang berbudi. Akhirnya Bapak sekalian, dan mengucap bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, secara resmi saya melepas jamaah haji Kabupaten Sragen tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Selamat jalan, selamat beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima haji Bapak Ibu sekalian, mengampuni dosa-dosanya dan mengembalikan panjenengan ke Sragen menjadi haji mabrur mabruroh.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi melalui kegiatan pengawasan kearsipan internal. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari Tim Pengawas Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen guna memastikan pengelolaan arsip berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, Tetuko Andri Setiawan, SIPMM, menyampaikan bahwa tata kelola arsip yang baik memang tidak selalu langsung dirasakan manfaatnya saat ini. Namun keberadaan arsip yang tertata akan sangat membantu di masa mendatang ketika data dan dokumen diperlukan secara cepat dan tepat. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Sragen semakin rapi, akuntabel, dan mampu mendukung pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih optimal.
6: Setiap yang namanya pengawasan, yang setiap yang namanya supervisi dan lain sebagainya, itu juga kesempatan bagi kami untuk berbenah.
7: Pentingnya tata kelola arsip yang baik itu kan lagi kroso, tidak hari ini, tidak besok, tapi bisa beberapa tahun ke depan ketika mau digunakan. Nah, itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan tim dari Dinas Arsipus.
1: Melalui kegiatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen berupaya mewujudkan sistem administrasi yang lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan. Arsip dinilai memiliki peran penting karena bukan hanya menjadi dokumen penyimpanan, tetapi juga bagian dari memori organisasi serta sumber data yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
3: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen siap melaksanakan masa giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Roh Sudianto, menjelaskan musim giling 2026 dimulai pada Sabtu 9 Mei 2026 dan direncanakan akan berlangsung selama 170 hari dengan target pengolahan mencapai 5 juta kuintal tebu. Ditambahkan, manajemen PG Mojo Sragen telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun operasional untuk memastikan proses produksi selama giling berjalan optimal. Persiapan tersebut meliputi pemeliharaan mesin, kesiapan sarana produksi, hingga penguatan sumber daya manusia selama musim giling berlangsung. Untuk mendukung kelancaran operasional, PG Mojo Sragen diperkuat sebanyak 570 orang karyawan yang akan bekerja dengan sistem 3 shift setiap harinya. Diharapkan target produksi tahun ini dapat tercapai melalui sinergi antara karyawan, petani tebu, serta seluruh mitra kerja yang terlibat. Selain meningkatkan swasembada gula nasional, musim giling juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar sesuai dengan tema giling tahun 2026, yaitu sinergi PG Mojo bersama mitra untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
8: Target kita 170
9: hari. 170
8: hari,
9: mulai ya.
8: Tanggal 9 Mei.
9: Setiap hari berapa karyawan Pak yang akan nanti?
8: Pada saat musim giling kita 570-an karyawan.
9: Setiap hari Pak?
8: Iya, kalau tiga sip. Jadi semua si pengaturan jam kerja kita dasarnya dari Disnaker. Dari Disnaker itu pedoman kita. Mulai penggajian, mulai jam lembur itu dari Disnaker. 5 juta kintal tebu.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Disney 94.7 Winners FM.
1: Mitra Buana, cinta sejati tidak pernah mengekang tapi selalu membebaskan. Dari 94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Kalagus Plus, Kangen Lagu Gus Plus. Edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026, ada saya Ifah Ananda yang akan menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 7 malam nanti. Teman-teman Gus Plus bakal Ifah hadirkan yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon kami di 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 1339509947. Setelah tadi satu koleksi penyanyi butuh uang, Ifa hadirkan. Coba yang ada di telepon, Ifa buka. Kalakus Plus, Buana Asri. Selamat sore, Eyang Pono.
2: Ya betul, Mbak. Itu yeah. Di Jelanggu itu ada yang menanam bunga dahlia.
1: Bunga dahlia, bagaimana ya? Yang?
2: Ya, Mbak, kami minta lagu. Ini hari Jumat, dan minta lagu Cinta Mulia.
1: Cinta Mulia, baik.
2: Melayu,
1: boleh.
2: Ya. Yeah. Ya, salam, Mbak. Dalam untuk itu di Sri Pak Jajis, Pak Tantini, Bibi Bidogo, Pak Yati Bidogo, Pak Ete Bidogo, Pak Jamino, Bibi Nuh, Bu Yasman, Bu Mimi, Bu Jorbani, Bu Durasi, Bu Dini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Diyar, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara,
1: baik.
2: Mbak Rusi Tepoko, Mbak Bisa Ningsi, Mbak Wati, Mbak BR, Mama Aswa, Pak Alno, Pak Roman,
1: Bersaiku,
2: Pak Yon Plastik, Mas Andi Setiawan, Mbak Dindul, Mas Yon Tenggung, Pak Dinawan Yariyati, dan lain-lain.
1: Baik.
2: Ya, semuanya selamat menikmati lagu Gospel yang dipandu oleh Mbak Ipah dengan teriring ucapan.
1: Bagaimana
2: yang,
1: ya?
2: Yang muda suka mana apa itu obat antalgin, yang tua juga suka obat antalgin.
1: Apa itu antalginnya?
2: Obat antalgin yang agak murah itu ada di Kota Semarang.
1: Oh begitu. Ya.
2: Yang tua semua yakin dan yang muda semua juga yakin.
1: Baik.
2: Ya semua yakin. Bila ngejar RBA, hati senang, pikir jadi terang benderang.
1: Yes, baiklah.
2: Di Grobogan utara Purwodadi loh, Bang. Di Grobogan itu ada yang jual permen. Itu ditaksir juragan, ternyata malah milih pengamen.
1: Iya deh.
2: Ya, itu mungkin cocoknya itu mungkin baik.
1: Iya betul sekali.
2: Ya, baik. Cukup sekian. Terima kasih.
1: Sama-sama Yang Pono.
2: Ya, yuk gereng.
1: Yuk gereng kembali. Terima kasih Yang Pono yang ada di Sambirejo. Sehat selalu ya Yang ya. Ifa puter lagunya Cinta Mulia yang disuka, boleh. Kak Rus yang ada di Klego Boyolali, selamat petang Mbak Ifa, petang juga The Land of Java Man. Klego Boyolali hadir lagi, mengapa tolong di play ya. Terima kasih Mbak Ifa, tetap semangat tugasnya. Iya selalu semangat. Salam sehat bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati. Siap dong, sampai jumpa lagi yuk gereng. Gereng kembali Kak Rus sambil terus menjahit. Semoga semakin lancar ya. Semakin menyenangkan acara jahitnya bersama Kalakus Mas. Dari Klego Boyolali, Ifa ketemu dengan Bapak Eminta yang ada di Bomati Masaran. Lagu yang di request ada Keroncong Bunga Melati. Salam buat semua pecinta Gus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih yuk gereng. Gereng kembali Bapak Eminta. Ya ada di Bumati Masaran, boleh. Ifa putar Bunga Melatinya. Dari Masaran ke yang di Timur Selo. Mbak Ifa, Kaki Merbabu hadir. Oh ya, di Kaki Merbabu lagunya Baju Merah. buat monitor Buana Asri. Selamat sore aja, salam yuk kereng dari Bagas Kliwir yang ada di Sepandan Timur Selo. Selamat sore Mas Bagas Kliwir, semoga menyenangkan harinya. Kaki Merbabu semoga selalu sehat yang ada di sana. Ingat kaki gini, ingat kaki Merapi. Bunda Natali di sana kah? Selamat sore, semoga selalu sehat bahagia. Cinta Mulia Ibu hadir kan?

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Udah sibuk kerja, urus keluarga, tapi kesehatan udah dicek belum? Di tengah aktivitas sehari-hari, kadang kita lupa satu hal penting, kesehatan diri sendiri. Padahal hidup terasa lebih tenang kalau kita tahu kondisi tubuh kita. Di ulang tahun ke-53, Prodia mengajak kamu untuk mulai dari yang paling penting. Be healthy first untuk kamu dan keluarga. Sepanjang bulan Mei 2026, Anda dan keluarga dapat menikmati keringanan harga hemat hingga 30% untuk berbagai pemeriksaan. Buy one, get one untuk pemeriksaan genomics dan penawaran spesial lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Segera kunjungi Prodia Sragen, Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 Widoro Sragen. Telepon atau WA 0812-8052-8322.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

kangen lagu-lagu kusuka, kangen lagu-lagu kusuka, kangen lagu-lagu kusuka. Galak kusuka. 94.7 Buenas FM.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ana sayur, ana woh-wohan.
0: Nang iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, teman.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
6: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
5: Yen artone sithik?
6: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
5: Aman ora niku, Pak?
6: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
5: Berhadiah mboten, Pak?
6: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
5: Niku nggih saged. Nggih patos kredit, Pak.
6: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
5: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
7: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
8: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

0: Buenasri FM.
1: Masih di Kalakus Plus, setelah tadi kita break untuk mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya, Diva ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimah di Sragen dan sekitarnya. Dan Kalakus Plus, kita lanjutkan sampai di jam 7 malam Mitra Buana. Lagu-lagu Kus Plus yang Anda suka, yang Anda rindui, yang bikin Mitra Buana happy, bisa di request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082 133 950 947. Dan sepertinya sudah ada yang menanti di line telepon. Bagaimana kalau Iva cek dulu ada siapakah di sini? Kalakus Plus. Waalaikumsalam warahmatullah.
2: The land of Java man.
1: Hong Kong jam berapa ini?
2: Jam 7 malam
1: Mbak WR. Duh, jam segini. Kelihatan dari sini. Kelihatan kayak artis-artis Hong Kong gitu loh. Oh iya, Hong Kong apa Malaysia? Iya, artis Hong Kong tapi sukanya lagu Malaysia ya.
2: Sedap nggak?
1: Gimana?
2: Sedap, lagunya sedap, enak.
1: Begitu ya, Isya.
2: Iya.
1: Mendayu-dayu ya.
2: Dengar itu, dia kesel agak. Di hati itu
1: ayem gitu, duh, jadi terhanyut.
2: Iya, nyatanya Bunda Yasman juga pengen.
1: Bunda Yasman juga pengen lagunya ya?
2: Iya, udah di request.
1: Sudah di request. Oh ya.
2: Yang cinta tanpa memiliki.
1: Oh begitu, Bunda Yasman ternyata juga terpesona.
2: Iya, aku ketawa sendiri. Alhamdulillah, berarti laku.
1: Iya, dede.
2: Cari pahala ya, Mbak.
1: Yes, betul, bikin happy.
2: Mohon maaf, Bu Bunda, ini cuma bercanda aja.
1: Bercanda.
2: Kan bener ada kenyataannya.
1: Bercanda itu obat awet muda. Asal tidak marah ya.
2: Udah tua.
1: Pilih awet muda apa awet tua?
2: Ya tua ini. Tambah tua.
1: Iya, tuh.
2: Tambah tua ini.
1: Iya, usianya boleh ya. Tapi semangat dan jiwanya tetap muda. Ya enggak sih, Mbak?
2: Iya, betul. Yes. Kamu di sini itu harus tetap semangat.
1: Iya, happy terus kalau deket Buana Asri itu.
2: Iya, Mbak, kalau enggak bisa itu kan cari-cari kemana gitu.
1: Gitu ya, gemes kemana sih ini streamingnya enggak muncul gitu ya.
2: Iya,
1: tapi
2: alhamdulillah kita
1: masih
2: tahu.
1: Bisa, ini sudah.
2: Ada satpam.
1: Ada satpamnya ya. Ternyata punya penghubung.
2: Maaf loh Bu Jana kali ya. Takut nanti saya.
1: Begitu ya. Bunda Natalie ya. Lagi di Jogja apalagi di Sragen ini.
2: Enggak tahu ya, Mbak, kelihatannya di Jogja tapi dia dengerin kali ini.
1: Oh begitu.
2: Nanti kalau dengerin langsung namanya. Ayo
1: apa ini?
2: Iya, katanya kok enggak dibilang Bunda gitu. Lalu lupa pun aku.
1: Lupa. Duh, tambah usia, iya. Tambah lupanya.
2: Betul. Gimana Mbak Eva, masih tetap semangat juga?
1: Semangat selalu, kan ada Mbak OER.
2: Kan di sini di jauh, jadinya nggak nampak.
1: Ah, nampak juga, deket banget.
2: Iya, juga ringan ya suaranya.
1: Yes.
2: Mbak Eva mau nitip salam sebentar ya.
1: Gimana?
2: Salamnya buat Bunda Rahman serta Bapak yang selalu jelang saya, tapi saya lupa nggak jelas, maafin saya.
1: Oh begitu ya, nggak dicatat ini, dijewer aja.
2: Iya, terkadang itu kalau SMS itu cepet-cepet gitu, jadi nggak sempet ingat gitu.
1: Iya, siapa tadi?
2: Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Kini, Pak Pono, Pak Sarbini, Bapak Elita, Pak Eko, Mas Is atau Mas Is ya?
1: Mas Is ada, Mas Kis ada, yang di Mojo Mas Is.
2: Nah itu yang ada di Mojo, semoga sehat keluarga.
1: Iya.
2: Lah kok lupa?
1: Nah, lupa lagi, wis ini. Oh,
2: iya. Mbak Ro, terus Mbak Nana, Mbak Kini, Mbak Bida Nengse, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Nana juga, Mbak Putri, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik,
2: Ini saja nggak minta lagu.
1: Nggak minta lagu. Iya deh, kan nggak bisa lagu Malaysia ya?
2: Ada, sebenarnya ada.
1: Ada, oh gitu.
2: Ada yang itu, mari kita berjoget atau berjoget.
1: Oh iya, mari kita berjoget ya.
2: Saya paling dengernya di saya itu nggak bisa diam, ketawa terus.
1: Nah berarti Iva ngajak gile dong ya, ketawa iya, sendiri.
2: Bukan, maksudnya lucu gimana gitu.
1: Oh enggak? Begitu, duh. Ya udah, besok tak jadi pelawak aja.
2: Iya, gitu. Ya, makanya. Iya, salamnya buat Mbak Martini, semoga Bapak Martini sehat selalu. Dia selalu jelang ke saya.
1: Baik.
2: Semoga mendengarkan ya Mbak ya.
1: Amin.
2: Dan nanti pulang jam 8 ya?
1: Yes, jam 8.
2: Bentar lagi.
1: Sebentar lagi.
2: Iya, sebentar lagi.
1: Betul, ya. Tinggal 2 jam lagi.
2: Tinggal 2 jam.
1: Cepet banget kalau happy itu.
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Buat Mbak Eva, selamat bertugas. Semoga jangan lupa tag minumnya. Nanti kalau pulang hati dicilap, tetap bahagia sama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk gereng kembali. Mbak WR yang ada di Hong Kong, doa yang baik-baik yang Mbak WR kasih untuk Iva, Iva kasih kembali untuk Mbak WR ya. Saya lempar kembali ke Hong Kong sana. Pokoknya happy, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Di belakang Mbak WR ada siapakah di sini? Kalakus Plus. Malam Buana Asri. Yang habis Olga sudah fresh ini.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah mandi.
3: Waras jiwa, waras roh.
1: Wah, pinter, keren Mbak Putri. Ngelaras jiwa, ngelaras roh. Iya. Harus dijogo dua-duanya ya.
3: Insyaallah.
1: Iya. Jempol 5.
3: Masih semangat ya Mbak Iva?
1: Gimana?
3: Masih semangat ya.
1: Semangat terus Iva itu. Duh, pokoknya 45 terus ini adanya.
3: Oke. Okay. Bisa pakai dulu Mbak Iva.
1: Ya, boleh.
3: Aku lagunya ingin dengerin Kasih Mbak.
1: Kasih. Ya, boleh.
3: Kebetulan buat Mbak WR aja.
1: Mbak WR.
3: Mbak WR sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Pokoknya bahagia selalu Mbak WR.
1: Amin.
3: Selamat selalu dalam kerja. Selalu dimudahkan dan dilancarkan.
1: Baik.
3: Kita gitu aja ya Mbak ya.
1: Begitu Mbak Putri, boleh.
3: Dan Mbak Ita kita dekat banget.
1: Amin, Mbak Putri Mbak juga ya.
3: Iya.
1: Yes.
3: Doa terbaik
1: juga untuk Mbak Putri.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Yuk.
3: Nanti kalau pulang hati-hati ya,
1: Mbak. Oh iya, siap. Kirain tiwa saya mau greng gitu. Siap dan
3: belum
1: komandan.
3: Belum nyetrum, Mbak. Jadi belum greng gitu loh, Mbak.
1: Masih lobet ya.
3: Iya.
1: Boleh. Yuk, greng juga Mbak Putri ada di Teguan. Boleh ditunggu. Kasih. Lagunya itu yang di request. Boleh. Boleh ditunggu di sini. Info buka yang ada di WhatsApp Buana Asri dulu 082133950947. Pak Ion Plastik yang ada di Gemolong, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sore ini Buana Asri bisa diterima dengan baik di Gemolong. Syukur deh. Iya, kemarin langsung saya sampaikan laporan dari Pak Ion Plastik ya. Mudah-mudahan seperti ini seterusnya ya Pak Ion Plastik ya, biar bisa nyaman bersama Buana Asri. Sore ini lagunya Perasaan Cintaku Mbak. Salamnya buat Eyang Pono Setio Cipto, Mbak Pak RT Membu, Eyang Sarbini, Bunda Ninu yang ada di Mbalu, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Rus Klego Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmia Tun, Pak Rohman, Wono Tolonggondang, Mbak Martini Rasa Strawberry, Mas Diar Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan Jawa Timur, Mbah Timbul, Pak Sabarno Solo Utara, Cak Roto Mojosongo Solo, Bapak Imita Bumati Masaran dan semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Eva selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Pak Ian Plastik Pasar Gemolong, yuk greng. Greng balik Pak Ian Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Selamat menikmati Kalakus Plus dengan sangat nyaman ya. Perasaan Cintaku boleh. Ditunggu di sini Pak Ian Plastik, semoga semakin sukses. Di belakang Pak Ion Plastik ketemu dengan yang di Mojosongo ada Pak Mul, Buana Asri, Sragen, saluran informasi terkini. The Land of Javamen, Kalakus Plus request rahasia hatiku. Teruntuk Mbak Iva selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Amin. Jaga kesehatan, siap. Dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, siap lagi. Salam bahagia, bahagia juga untuk Pak Mul di Mojosongo. Lagu tadi juga buat mamahnya Aswa, selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Terima kasih, semoga mamahnya Aswa lagi dengerin ya. Terus ada juga di sini, oh Mas Bagas Kliwir tadi, baju merahnya sudah didengerin. Semoga Kak Rus yang ada di Klego Boyolali sudah Eva Putri juga lagunya. Semoga sudah didengarkan Ibu Arjuno. Masihkah stay di sini? Semoga ya, masih dengan bunga-bunga cantiknya. Pokoknya adanya happy terus gitu ya. Tiap hari bisa ngelakuin hobi yang disenangi, habis itu jalan-jalan, habis itu olahraga, wah pokoknya du. Selalu happy pokoknya ya. Iya, lagunya lagu yang terhitung baru sih kalau dilihat dari kelahiran Kus Plus, karena lagu ini kebanyakan lagunya di tahun 70-an. Kalau ini lagunya tahun 87. Ada kasih Mbak Putri di Mageru, Pak RT Membu apa kabar, Pak Sarbini ada di Plupo, Bunda Natali, mamanya Aswa. Kemudian yang suka Kus Plus ada Ibu Lasmiatun dan Pak Rohmannya, Mas Is dan Mbak Yuni di Mojo, Mas Kis di Masaran, Brahma Kumbara. Selamat malam juga untuk Bunda Ninu, Bunda Yasman, berapa hari gak ketemu, mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Suradi masih stay di sini, Mbak Ani tiga-tiganya juga. Semoga selalu sehat. kasih. Bisa juga didengarkan Mbak WR yang tidak merequest lagu. Sambil beristirahat malam hari ini di Kalakus Plus masih Ifah Ananda sampai jam 7.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok ketemu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kitulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

7 Buenas FM.

Ayo, siapa yang punya rahasia yang enggak disampaikan oleh pasangannya? Bukan rahasia yang jelek sih, cuman kadang pilih menyimpannya sendiri. Ada yang seperti itu, Mitra Buana? Baik, selamat malam. Oh, Pak Mul yang ada di Mojosongo tadi. Rahasia hatiku sudah Eva puter. Kemudian Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong, selamat malam. Perasaan cintaku juga sudah Eva puter. Semoga jadi teman beristirahat malam hari ini. Selamat malam dari Mojosongo.

Oh, Mbak WR, dari Hong Kong lagi. Ih, luar biasa loh Mbak WR itu. Seharian beraktivitas bisa sambil dengerin Buana Asri. Terasa deket gitu ya. Mbak Ivan nitip salam ke Mbak Putri. Terima kasih sudah dijelang dan mendoakan WR gitu katanya. Terima kasih banget ya Mbak. Doa terbaik juga buat Mbak Putri sekeluarga. Matur nuwun Mbak Iva. Sama-sama Mbak WR.

0: Iya, Mbak Putri ada salam nih dari Mbak WR. Terima kasih udah di jelang-jelang katanya. Oh iya, Mbak Putri ada di Teguhan. Iva tadi ngomongnya Mageru ya. Aduh, kok bisa sampai Mageru gitu loh. Gimana? Iya Mbak Putri, selamat malam. Yang ada di Teguhan. Kasihnya sudah ikutan nyanyi tadi, sudah kelihatan dari sini. Bunda Kini malam, Bunda Ngatmi apa kabar? Bunda Fatima, kemudian Mbak Pertiwi juga, Bunda Gayatri juga selamat malam. Ada Bunda Suradi. Selamat malam Mbak Iva, tolong puterin Ayah buat semuanya. Selamat malam, makasih Mbak Iva. Sama-sama Bunda Suradi. So sweet, so sweet. Boleh, boleh Ayah. Ditunggu Bunda dengan senang hati Iva puter. Terus ada juga dari mamanya Aswa yang ada di Sarigunan. Mbak Iva Ananda, saya mau nyampaikan makasih dari jelang salam balik buat Pak Mul selamat malam. Lagunya saya ngikut aja Mbak Iva Ananda. Yes, pulangnya hati-hati, siap. Jangan belok-belok, lu nabrak kantor Telkom nanti ya. Oh gitu, iya boleh. Terima kasih mamanya Aswa yang ada di Sarigunan, selamat istirahat. Yang ditelepon? Kalakus plus malam.
1: Kalakus plus sembilan abjad pamen.
0: Apa kabar Pak RT?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Eva sehat juga.
0: Sehat berkat doa Pak RT Mimbo, sehat bahagia.
1: Mbak Eva selamat malam.
0: Iya malam juga.
1: Semoga tidak ada capek.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan semua keluarga selalu sehat semuanya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti terima kasih.
1: Ada waktu lagunya N7.
0: N7. Pokoknya PRT itu N harus N ya.
1: Pokoknya harus N. Kalau enggak harus N itu kayaknya
0: ada yang kurang gitu ya. Iya.
1: Kurang semangat.
0: Kurang semangat.
1: Buat semua saja terutama Sri di mana saja berada.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali mudah-mudahan yes. Di malam hari ini yang sudah menyimak radio dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Semuanya.
0: Amin.
1: Ayo, kita berdoa untuk Mbak Eva dan semuanya hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam. Yuk, gereng kembali. Pak RT Mimbo yang ada di Suatu Tanon. Selamat malam. Sehat selalu ya Pak RT ya. Bersama keluarga tercinta, selamat mengemban tugas. Sudah berapa

0: Lama jadi Pak RT ini, bertahun-tahun. Semoga jadi amal kebaikan, amin. Yang di belakang Pak RT Mebu ada siapa? Kalakus plus malam.
1: Halo, Sandi.
0: Halo, Bunda Kini. Iya, Bunda Kiniku yang cantik.
1: Jangan lupa lagi ya nanti.
0: Oh iya. Gadis dusun, iya.
1: Jangan lupa lo.
0: Iya, jangan lupa, ini sudah tak catat. Tak catat gede-gede ini, Bun.
1: Persiapan terus nih, pokoknya.
0: Pokoknya persiapan dijewer ya. Baik. Begitu Bunda Kini, boleh. Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda Kini.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama lagi. Yuk, greng. Kembali kasih Bunda Kini. So sweet deh. Selamat beristirahat ya Bunda bersama keluarga tercinta. Pokoknya to make you happy. Kayak big soundnya ini loh. Happy deh. Terus ada lagi Bunda Suradi Ayah. Oh iya Mbak Putri deh. Ada di Teguhan pokoknya. Gak boleh keliru ya. Selamat malam ya Mbak Putri ya. RT membonya jadi RT sudah 42 tahun, luar biasa. Kalau jadi amal kebaikan sudah setinggi gunung. Selamat malam ya Pak RT Membo ya, Nusantara 7 yang disuka. Boleh-boleh, 42 tahun jadi RT. Pengabdian yang luar biasa. Ya. Yang pasti sehat-sehat selalu, amin. Ada Mas Andri Setiawan ya, ada di Mantingan Ngawi. Ketemu Kak Ifah lagi. Ketemu Mas Andri Setiawan lagi. Salim dulu. Gimana kabarnya? Mbak Ifah moga selalu sehat, samawa juga selalu berlimpah rezeki kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bertabur doa baik di sini ya. Doa yang baik untuk Mas Andri Setiawan juga. Tolong di-play Hidup Yang Sepi ya Mbak ya. Salam buat Mbak Rus, Mbak Nana, Mbak Adila, Mbak Larasati, semua mbak-mbak, bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas dan semuanya aja tanpa terkecuali. Dari A sampai Z ya. Buat Pak RT, sehat selalu, juga selalu samawa, juga berlimpah rezeki kebahagiaan, amin. Ini sambil kumpul sama keluarga besar Kak Iva, sama cucu kecil Dek Faira Himawari, yang bikin gemes tingkahnya. Oh begitu, pasti menyenangkan sekali ya. Ini sambil kumpul, oh iya. Mas Andri Setiawan sudah punya cucu. Gimana kalau Iva panggil Eyang? Gak boleh Mbak. Ya udah, Kak Andri Setiawan ya, yang ada di Mantingan Ngawi. Salam untuk Eyang Timbul.

sore Mbak. Rame banget jadi pengen nimbrung. Salam buat pendengar setia Kalakus Plus, Pak RT Membu, Mbak Putri, Mbak Sari, Mbak Sari Gunan, Bunda Natali, Bunda Kini, Mbak yang di Hong Kong, iya Mbak WR. Salam kenal selalu sehat semuanya. Dari Diana, Diana kekasihku. Kak Diana selamat malam kakak. Selamat beristirahat, luar biasa. Pasti setiap hari sibuk dari pagi sampai malam. Tapi ya seperti inilah, happy gitu ya. Kata si Kus Plus. Kak Diana, selamat malam, terima kasih. Ini tadi ada salam spesial loh, Mitra Buana, dari Kak Diana untuk Mitra Buana. Aduh, luar biasa. Bagaimana kalau kita yang happy-happy lagi? Pak RT Membu yang sudah 42 tahun mengabdi jadi RT, sukanya lagu Nusantara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Ini yang disuka hari ini, yang pengen didengarkan Nusantara 7 di Kalakus Plus.

Ya, itu dia Nusantara 7 sudah Iva hadirkan. Dan selamat malam. Tadi ada spesial dari Kak Diana Mitra Buana. Mitra Buana, kalau pingin lebih dekat dengan Kak Diana, simak Buana Asri jam 7 pagi ya. Nanti bisa ketemu sama Kak Diana ini. Aduh ya, selamat malam ya Kak Diana ya, sukses selalu, sehat, bahagia, amin. Sepertinya kita break dulu ya Mitra Buana untuk untuk mengumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.

Gadis Dusun, lagu yang kembali menyinambungkan kebersamaan kita di Kala Kuspel setelah tadi break untuk mengumandangkan adzan Isya. Selamat malam Bunda Kini, tuh kan gak lupa, gak jadi DJ wer-wer-wer, selamat ya Hifah ini. Selamat malam ya Bunda Kini, sudah ikutan nyanyi. Selamat malam Mas Andri Setiawan, hidup yang sepi boleh ditunggu. Ada Mbak WR lagi, halo, assalamualaikum. Malam Mbak Iva. Wah, WR juga kebagian salam kenal ke Mbak Diana. Terima kasih, jadi jelas. Kira-kira rumahnya mana ya Mbak, Mbak Diana itu? Nah, rumahnya mana yuk? Coba tebak. Terima kasih yuk, gereng-gereng kembali Mbak WR. Mudah-mudahan Mbak Diana masih stay. Jangan lupa Mitra Buana, kalau pengen lebih dekat sama Mbak Diana ini, jangan lupa simak Buana Asri jam 7 pagi ya. Bisa berjumpa dengan Mbak Diana. Oke Mbak WR, terima kasih. Bunda Gun malam. Masa sih Bunda? Eva kok gak tahu ya Bunda ya. Bunda Gun, selamat beristirahat, terima kasih. Buat mamanya Aswa yang ada di Sarigunan, sudah dilaksanakan perintahnya ya. Terima kasih, selamat beristirahat. Kemudian ada Mama Fajar, bis sekolah bisa Mbak? Oh ya, dengan senang hati, kalau masih ada waktu saya klik spesial untuk Mama Fajar.

Dari Bapak Imitan di Bumi Mati Masaran, kalau masih ada waktu, Pop Jawa Jempol Sikil di play ya. Mbak Iva, terima kasih yuk, greng. Greng kembali, Bapak Imita. Salam buat Bu Imita ya. Salam buat semua keluarga. Oh iya, ini Bunda Agun yang jawab, ini Mbak WR, Mbak Diana rumahnya Perum Cendana. Begitu ya. Baik, Mbak WR terima kasih, Bunda Agun terima kasih, udah dibantuin jawab. Selamat malam. Yang ada di telepon mohon maaf, Mitra Buana sudah tidak bisa Iva terima karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi berlama-lama di Kalakus Plus. Pecinta Kus Plus, setiap hari Mitra Buana bisa mendengarkan setiap jam 5 sore. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jam 7 malam nanti bisa menyimak informasi terkini di Warta Berita. Setelah itu kita ketemu di Info Malam. Lagu-lagu tahun 90-an yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana. Jadi tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Ifah Ananda, mohon pamit. Jangan lupa Mitra Buana, orang yang tepat akan melihatmu berharga bahkan di saat terburukmu. Wassalamualaikum. Yuk, greng.

0: Arabia menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,2 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jabra.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI, dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
19: The impacts of this prolonged conflict.
20: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
18: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
18: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: maupun mental bertanding.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga latihan fisik yang membuat, tapi asupan yang bagus, juga kita harus juga sebutkan. Nah, ini tentunya adalah kolaborasi yang kuat antara pelatih teknik dengan

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Dari Jalan Veteran 21 Sragen, inilah 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana, Assalamualaikum. Berjumpa di Info Malam. Setelah tadi sekitar 25 menit, kita ikuti informasi terkini dengan menyimak warta berita. Teman-teman tahun 90-an, juga info-info ringan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Mitra Buana. Ada saya Ifah Ananda, menemani Mitra Buana sampai jam 8 malam.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Info malam Mitra Buana sampai di jam 8 malam masih saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana di malam hari ini. Mitra Buana, adakah di antara Mitra Buana yang mengalami sulit tidur? Nah, tahukah Mitra Buana bahwa ada cara tidur cepat 30 detik yang efektif? Cara tidur cepat 30 detik sering menjadi solusi yang dicari banyak orang untuk mengatasi susah tidur tanpa harus berlama-lama di tempat tidur. Tidak hanya membuat tubuh terasa lebih segar keesokan harinya, Mitra Buana, tidur yang didapat dengan cepat juga penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Walaupun terdengar instan dan tubuh menjadi lebih tenang, ini bisa membuat tubuh lebih tenang, Mitra Buana. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan tidur 30 detik yang efektif ini? Yang pertama, Mitra Buana, latihan relaksasi otot. Kemudian Mitra Buana bisa melakukan teknik pernafasan 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, kemudian keluarkan 8 detik. Ini adalah teknik pernafasan yang pelan, membuat Anda lebih tenang. Kemudian visualisasi suasana yang tenang. Ini bisa membantu Mitra Buana untuk mendapatkan tidur yang efektif. Kemudian ciptakan lingkungan kamar yang nyaman dan jauhkan HP. Tidur yang cukup dan berkualitas ini sangat penting untuk kesehatan fisik maupun mental, Mitra Buana. Melatih cara tidur cepat 30 detik dan didukung dengan pola hidup yang sehat bisa menjadi cara sederhana untuk membantu Anda tidur lebih nyenyak. Silakan mencoba, Mitra Buana, untuk Anda yang mengalami kesulitan tidur.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

dirilis tahun 95 Mitra Buana, tapi sampai generasi sekarang hafal di luar kepala ya. Hafal tanpa menghafalkan. Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera. Dan Mitra Buana, kita masih di info malam. Mitra Buana, apakah Mitra Buana suka kuliner malam atau nongkrong malam? Kuliner atau nongkrong malam itu paling nikmat dengan memilih makanan hangat berkuah atau camilan ringan seperti wedangan atau angkringan untuk suasana santai. Coba pilih lokasi strategis yang beroperasi hingga larut. Mitra Buana juga bisa utamakan kebersihan kuliner dan pastikan keamanan lokasi juga. Nah, biar nongkrongnya lebih nyaman, tip kuliner malamnya lebih nyaman, coba pilih menu hangat Mitra Buana. Kuliner berkuah ini sangat cocok untuk suasana dingin. Kemudian juga camilan ringan seperti saat nongkrong, seperti gorengan, agar lebih santai dan mudah berbagi ya Mitra Buana. Tapi jangan lupa juga jaga kebersihan. Cek kebersihan alat makannya, penjepit makanan. Kemudian pastikan makanan dimasak panas hingga benar-benar matang. Juga pilihan lebih sehat Mitra Buana. Jika takut kekenyangan, pilih camilan seperti pisang atau telur rebus dan sebagainya. Hindari makanan terlalu berat atau tinggi kalori seperti pizza dan coklat berlebih jika ingin habis nongkrong nanti masih bisa tidur nyenyak. Itu Mitra Buana informasi terakhir, dan saya Iva Hananda mohon pamit dari Info Malam edisi 8 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Jam 8 malam nanti Mitra Buana bisa berjumpa dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam Lagu-Lagu Dangdut. Saya Iva Hananda mohon pamit. Jangan lupa Mitra Buana, kadang mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling penting. Selamat beristirahat bersama orang-orang tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

0: sih Pak.
1: Saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
3: Oh iya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nelayan of Java Men.
7: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, ASN Sragen diharapkan mampu bertransformasi di era pemerintahan digital. Percepat penanganan bencana Maribaya, Pemkab Purbalingga mulai distribusikan material Ruspin. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: mendorong perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Perkembangan teknologi mendorong perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Jika sebelumnya berada pada era e-government dan kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang menitikberatkan pada penggunaan komputer dan aplikasi, kini pemanfaatan teknologi informasi dituntut mampu memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Dwianto SST PMSI, di hadapan aparatur sipil negara ASN Pemkab Sragen saat menjadi pembina apel pagi, Senin 4 Mei 2026, di halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, optimalisasi penggunaan sistem digital juga terus dilakukan. Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi yang diharapkan digunakan secara menyeluruh mulai dari pimpinan hingga pelaksana. Sistem tersebut mendukung pengelolaan arsip dan dokumen agar lebih tertib dan terintegrasi. Selain itu, para penyelenggara negara juga diingatkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Prinsip saring sebelum sharing perlu diterapkan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta sikap bijak dalam bermedia sosial, diharapkan pemerintahan digital mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Apa yang saya sampaikan, yang pertama terkait dengan paradigma pemerintahan digital. Pemerintahan digital bergeser dari yang semula itu era e-government, kemudian era SPBE atau sistem pemerintahan berbasis digital. Mulai tahun kemarin kita mulai bergeser ke era pemerintahan digital. Jadi kalau era-era dulu, era IGAF itu kita menggunakan komputer untuk bekerja, era SPBE itu kita menggunakan aplikasi untuk bekerja. Di era pemerintahan digital ini bahwasanya teknologi informasi yang kita manfaatkan harus berdampak. Jadi yang diutamakan adalah dampak terhadap pelayanan publik maupun dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, beberapa hal terkait dengan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi ini harus kita optimalkan. Di antaranya pemanfaatan Srikandi. Dan yang kedua, saat ini kita di era medsos ya. Oleh karena itu, kita semua sebagai penyelenggara negara harusnya bijak menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya. Saring sebelum sharing.
1: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Teknologi rumah sistem panel instan Ruspin dipilih sebagai solusi hunian yang cepat, efisien, dan tahan gempa bagi warga terdampak. Fungsional PKP Muda DLH PKP Purbalingga Eko Yulianto menyampaikan bahwa proses distribusi saat ini tengah berlangsung. Dari total 13 unit yang direncanakan, sebanyak 7 paket material Ruspin telah sampai di lokasi. Sedangkan untuk material pendukung lainnya akan dikirimkan setelah seluruh komponen Ruspin tuntas tersalurkan. Eko menjelaskan pengiriman dilakukan secara bertahap mengingat volume material yang cukup besar, yakni setiap satu unit rumah memerlukan satu armada truk untuk mengangkut panel-panel beton hingga ke lokasi tujuan. Adapun seluruh material ini didatangkan langsung dari pabrik beton di Kebasen Banyumas. Dijelaskan Eko, Ruspin menjadi pilihan utama karena desainnya yang inovatif serta dirancang untuk kekuatan struktural yang mumpuni dan menjamin sambungan antar panel tetap fleksibel namun kuat terhadap guncangan. Eko menuturkan jika fondasi sudah siap, perakitan struktur utama Ruspin hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari.
4: Pembelian itu dari Ketua Pokmas dan wakilnya, dan ada pihak desa juga, di produsennya Ruspin di Kebasen itu. Kesiapan sini pondasinya sudah siap, pemasangan Ruspinnya sih rata-rata 3 hari lah sudah selesai, tinggal nanti material lainnya menyusul. Jadi kalau Ruspinnya sudah terpasang, material lainnya kan tinggal apple dan sebagainya, ya tukang di desa sudah biasalah yang perlu, kenapa kemarin perlu pelatihan, karena ini Ruspin kan hal baru ya, bukan baru banget sih, tapi adopsi replikasi lah ya, replikasi dari provinsi, harapannya rumahnya kuat kokoh secara struktur gitu. Kalau dinding-dinding sih dari tukang di desa insyaallah sudah terbiasa. Untuk satu rumah itu satu truk, jadi satu truk hanya untuk muat satu rumah, di panel-panelnya itu sekali bawa cuma untuk satu rumah.
3: Eko menambahkan total anggaran yang dikucurkan Pemkab Purbalingga untuk bantuan ini mencapai 520 juta. Dana tersebut dibagi rata kepada 13 warga penerima manfaat, di mana setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan senilai 40 juta rupiah. Sementara itu seluruh dana bantuan tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pengadaan material bangunan untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak dan lebih aman dari resiko bencana. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Selengkapnya Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
5: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Salah satunya dengan memanfaatkan media digital podcast bertajuk Ngobras atau Ngobrol Asik Soal Statistik, menjadi sarana agar perusahaan maupun UMKM menyiapkan diri menerima kunjungan petugas agar memperoleh data yang akurat. Sensus ekonomi 2026 akan dimulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 yang menyasar sejumlah perusahaan besar yang tersebar di kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis maupun Batang Industrial Park atau BIP. Pada awal Mei, Kepala BPS Batang, Heni Jumadi bersama jajarannya akan berfokus melakukan sensus pada perusahaan yang bernaung di bawah KEK dan BIP.
6: Saat door to door di 15 Juni. Jadi sensus ekonomi ini memang dimulai 1 Mei sampai 31 Agustus. Tetapi 1 Mei sampai dengan pertengahan Juni itu baru pendataan usaha besar. Pendataan rumah tangga. Usaha besar dulu. Usaha besar nanti dicatat secara tekol. Kemudian nanti pada saat 15 Juninya itu kalau sudah ada petugas, petugas yang door to door itu dilatih dan direkrut dan dilatih, baru dilakukan pendataan secara door to door-nya mulai 15 Juni sampai dengan Agustus.
5: Untuk menunjang kemudahan pendataan, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 Cahya Wisnuwardana segera akan membuka rekrutmen petugas secara resmi dan terbuka.
7: Jadi memang sampai dengan saat ini rekrutmen itu kita masih menunggu jadwal dari pusat. Tapi secara umum nanti rekrutmen akan kita lakukan secara terbuka. Nanti pengumuman akan kita posting di media sosial BPS Batang. Nanti bisa diakses di mitra.bps.go.id. Rekrutmen akan terpilih, kemudian akan kita lakukan pelatihan petugas. Hasil dari pelatihan tadi, petugas akan melakukan pendataan mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 secara door-to-door ke tempat usaha dan ke rumah tangga di setiap wilayah Kabupaten Batang.
5: Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan BPS untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan termasuk merekam kondisi nyata kediaman warga. Hal ini untuk membantu memudahkan pemerintah Kabupaten Batang nantinya dalam mengetahui kondisi fakta di lapangan terkait kesejahteraan warganya.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji atau CJH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji CJH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun dari total tersebut terdapat 168 jemaah yang masuk dalam kategori faktor resiko dan memerlukan pemantauan kesehatan ekstra. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh melalui sistem informasi kesehatan haji Sisko Hajkes. Adapun pemantauan dilakukan kepada CCH sejak data terinput dalam sistem tersebut untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah. Menurut Dr. Devi, penetapan status kesehatan atau isi to'ah jemaah tahun ini mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Permenkes yang sangat ketat. Prosedur pengecekan akan dilakukan secara berlapis hingga jemaah tiba di embarkasi Donohudan Solo. Langkah tegas ini diambil demi kebaikan jemaah sebab otoritas di Arab Saudi juga memiliki regulasi ketat, yakni jika ditemukan jemaah yang tidak sehat pasca penerbangan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air. Devi menyebutkan jemaah yang masuk dalam kategori rentan atau risiko tinggi Risti terbagi menjadi dua faktor utama, yaitu usia di atas 65 tahun dan riwayat penyakit kronis yang menjadi perhatian khusus dalam kategori istitoah seperti penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, penyakit paru-paru, serta diabetes mellitus. Demi kelancaran ibadah bagi jemaah rentan, CCH dilakukan pendampingan, diantaranya pendampingan alat seperti alat bantu fisik seperti krek atau tongkat bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilisasi. Kemudian pendampingan orang, yakni bantuan langsung bagi jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus saat melaksanakan aktivitas ibadah, serta pendampingan obat, yakni bagi jemaah dengan penyakit kronis, agar wajib membawa dan mengonsumsi persediaan obat selama masa ibadah.
3: Kalau yang punya faktor resiko itu kurang lebih ada 168 jemaah itu, Mbak, yang harus selalu dipantau itu data dari Sisko Hadkes gitu. Karena memang pemeriksaan untuk tahun ini jauh lebih ketat, jadi penetapan istitoah kami pun benar-benar mengacu ke Permenkes tentang haji ya, dan memang sangat ketat. Tidak kami lakukan sesuai dengan prosedur. Nanti di Donohudan pun ketika jemaah itu lelah atau kelihatan sakit memang tidak layak untuk terbang, itu langsung dibawa pulang oleh kami ke Purbalingga. Dan
2: Dr. Devi menambahkan, dengan persiapan dan pemantauan yang matang ini diharapkan seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Rama Diaksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Menurut perwakilan Perserikatan Buruh di kegiatan pendopo pengayoman, hal tersebut sejalan dengan tema peringatan Hari Buruh 2026, yaitu kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama.
5: Yang pertama, kegiatan edukasi hubungan industrial akan disematkan sebagai bagian dari peringatan May Day tahun 2026 di Kabupaten Temanggung. Yang kedua, edukasi hubungan industrial melibatkan peserta terdiri dari ketua dari serikat pekerja dan satu pengurus buruh yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Temanggung melalui program hubungan industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Yang kedua, HRD dari perusahaan baik yang menjadi anggota APindo Kabupaten Temanggung dan yang bukan anggota APindo Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang keikutsertaannya dibiayai oleh masing-masing perusahaan. Untuk kegiatan edukasi hubungan industrial yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 1 Mei 2026 yang bertempat di di Pendopo Pengayoman yang insya Allah akan kita laksanakan dari jam 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan materi perlindungan pekerja ditinjau dari konsep hubungan kerja. Yang kedua, Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Padi dengan materi struktur dan skala upah. Kemudian untuk memeriahkan kegiatan edukasi hubungan industrial ini, diadakan juga kegiatan cek kesehatan gratis. Kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang tidak kalah menarik nanti yang terakhir yaitu pembagian door prize untuk seluruh peserta yang hadir pada pagi ini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Indonesia, Kabupaten Sragen dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sragen, dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, pihaknya menerima dana hibah sebesar Rp300 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp100 juta. Dijelaskan, dana hibah tersebut akan difokuskan untuk pembelian ambulans baru. Pasalnya, kondisi armada yang dimiliki saat ini sudah cukup tua dan kerap mengalami kendala teknis saat digunakan dalam situasi darurat. Meski demikian, pihaknya menambahkan bahwa anggaran Rp300 juta belum sepenuhnya mencukupi untuk pengadaan ambulans dengan standar layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, PMI Sragen akan menutup kekurangan biaya menggunakan dana internal, termasuk dari hasil program bulan dana PMI. Terkait spesifikasi kendaraan, PMI Sragen berencana memilih jenis Daihatsu Luxio dengan pertimbangan kenyamanan pasien. Estimasi harga kendaraan sekitar Rp270 juta, sementara biaya tambahan untuk modifikasi karoseri dan perlengkapan medis diperkirakan mencapai Rp45 hingga Rp80 juta. Dengan hadirnya ambulans baru ini, PMI Sragen berharap dapat meminimalisir kendala di lapangan, sehingga respon terhadap kebutuhan darurat masyarakat di Bumi Sukowati dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
7: Tahun ini kita mendapatkan alokasi anggaran hibah dari Pemda Rp300 juta.
8: Ya.
7: Dan itu kami rencanakan untuk pembelian ambulan, karena ambulan kami umurnya sudah tua sekali, sehingga seringkali ambulan ini respon mogok, itu sering terjadi.
8: Tahun-tahun sebelumnya hibah dari Pemda berapa?
7: Baru 2 tahun ini. Tahun kemarin kita dapatnya 100 juta, tahun ini kita dapat 300 juta. Itu tentunya ambulan 300 kan tidak cukup. Nanti memang ada tambahan dari PMI sendiri. Nah, salah satunya ya dari bulan dana ini. Sebetulnya karoserinya kalau ambulan itu kan sama gitu ya, karena ada oksigen, ada peralatan segala macam. Kami mengambil spek yang secara spesifikasi untuk kesehatannya itu baik, tetapi mobilnya mungkin kita cari yang memang agak nggak terlalu premium lah. Jadi kami mungkin mobilnya di harga sekitar 270-an, nanti untuk spek peralatan ambulannya sekitar 45 juta.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak Mitra Buana dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, kebersamaan kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irwan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950947. Baik Mitra Buana, di awal jumpa bulan di ranting cemara dari Elvi Sukaisi sudah menyapa kita. Dan tentunya kali ini sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Nona Adelia. Selamat malam Kak Irfan, selamat malam juga The Land of Java Man. Salam kenal dari aku Nona Adelia dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Cuaca hujan Kak, Sragen gimana? Sragen sementara ini masih terang. Lukaku Evita Mala, tolong di play. Spesial buat bundaku, semoga sehat selalu. Salam juga untuk semua Mitra Buana, selamat malam. Untuk Kak Irfan, selamat tugas, tetap semangat, semoga gak lekas ngantuk. Salam sehat bahagia selalu, terima kasih Yugra. Baik, terima kasih untuk Kak Adelia yang ada di Cepu Boyolali ya, sudah menyapa Irfan. Kali ini nanti sebuah lagu Lukaku dari Evita Mala. Terima kasih untuk Mbak Adelia, salam kenal, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di 890799 kali ini tadi sudah ada penelpon masuk, kira-kira siapakah Diko? Di 890799 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Halo, halo Bandung, dengan bundaku yang cantik sekali ini, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik aja Mas Irfan Permati yang
0: ganteng. Waduh, semangat selalu ini bundaku. Mau lagu apa nih bunda?
1: Lagunya Saat Jumpa Pertama
0: atau?
1: Saat Jumpa Pertama.
0: Oh, iya bunda, dari Ika Nurjanah ya.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa ini bunda?
1: Manut.
0: Iya, salamnya untuk siapa bunda?
1: Untuk bunda.
0: Boleh.
1: Bunda Minu.
0: Semoga beliaunya sehat ya. Boleh.
1: Dan semuanya
0: saja oke. Sudah dijenggoli di jelang semua ya. Oke, siap. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Doa terbaik untuk bunda juga ya. Iya bunda. Yuk greng. Terima kasih kali ini untuk bunda Kini yang ada di Balu. Sudah menyapa Irfan nih dengan sebuah lagu Saat Jumpa Pertama dari Ika Nurjanah tentunya. Sehat selalu untuk bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana di awal jumpa bulan ranting, bulan di ranting cemara.

dari Elvi Sukaisi sudah menyapa kita. Dan kali ini sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita ya, tentunya di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar ya, walaupun malam hari ini sepi lingkungan sekitar sepi ya, waduh, tapi hati Irfan ramai nih karena banyak Mitra Buana yang mendengarkan, banyak Mitra Buana yang masuk, banyak Mitra Buana yang request. Jadi doa dari Irfan semoga semuanya sehat, dan yang sedang sakit doa Irfan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan lagi, bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakangnya kali ini ada Mbak Rusdi Klego Boyolali nih. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Klego hadir lewat WhatsApp ya Mas. Untuk Mas Irfan bagaimana kabarnya? Gimana nih ya? Alhamdulillah baik nih Mbak Rus. Bulan separuh dari Lis Karlina, tolong diputar ya lagunya untuk semua Mitra Buana. Salam rehat aja Mas Irfan. Tetap semangat tugasnya, semoga gak lekas ngantuk. Salam sehat selalu, nanti pulang hati-hati. Sampai jumpa lagi lewat udara. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Rus ya, yang ada di Klego Boyolali ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Bulan Separuh, kali ini dari Lilis Karlina. Untuk Mbak Rus, terima kasih, sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali ada Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Mas Irfan, aku dihadirkan yang tersayang dari Imam dan Mbak Nana. Salamnya ikut semuanya saja, sukses terus, sehat terus untuk kita semuanya. Terima kasih yuk gereng. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Ferry ya, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Lagunya nanti yang tersayang dari Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana boleh dinantikan. Sehat selalu sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini kita perlu jeda sebentar ya. Dua buah lagu akan Irfan Permadi hadirkan, Lukaku dari Evita Mala, dilanjutkan dengan Saat Jumpa Pertama dari Ike Nurjana akan Irfan Permadi hadirkan. Dan kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon, SMS ataupun di WhatsApp. Kita jeda sebentar, kali ini Lukaku dari Evita Mala untuk Mbak Adelia. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gepiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Ros, bulan separuh dari Lilis Karlina, dilanjutkan dengan Yang Tersayang dari Imam Esarifin featuring Nana Mardiana. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya. Dari Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Minta lagu Rita Sugiarto Dua Kursi buat Mas Irfan. Makasih yuk Greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko. Sebuah lagu Dua Kursi, nanti koleksi dari Rita Sugiarto, boleh dinantikan untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya sudah ada penelpon masuk 890799. Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Halo, waalaikumsalam. Dengan mamanya Asbah ini kah?
4: Iya.
3: Iya, bagaimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apakah?
4: Firman juga sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa ini?
4: Lagu ini apa ya, enak ya?
3: Apa? Kandas, oke. Lagunya untuk siapakah ini?
4: Lagunya yang udah masuk siapa Mas?
3: Ini yang udah masuk siapa ini ya? Mbak Adelia, Bunda Kini, Bunda Ros, Mas Ferry.
4: Salam buat Bunda Kini. Mbak Ros. Mas Ferry. Sama Mbak Adelia.
3: Iya. Siapa?
4: Dan semuanya aja ya.
3: Semuanya saja ya. Oke.
4: Sudah lama enggak menyapa yang 1330.
3: Oh, sudah lama. Oke,
4: heeh. Irwan masuk kan ya?
3: Iya.
4: Jangan ngantuk.
3: Tidak.
4: Kali banyak dong.
3: Ini bekalnya apa ini? Ini bekalnya anggur. Anggur hijau, buah maksudnya. Iya, buah anggur karena dianggurin. Enggak ada bekal apa-apa ini.
4: Oh, enggak bawa. Nanti ngantuk.
3: Enggak, cukup ditemani dengan yang putih dan bening. Air putih. Toyo petak.
4: Ya,
3: okay. Ya. Oke, waalaikumsalam. Yuk, keren. Terima kasih untuk mamanya Aswa ya, Kandas. Koleksi dari Vita Mala dan Imron Sandiwa boleh dinantikan. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Mbak Ani di Mageru. Oh, Mbak Nadia di Mageru, mohon maaf. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam semua pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagu Kandas. Salamnya untuk ibuku yang pengen dengerin lagu itu. Nadia di Mageru, aku tunggu di play-nya ya. Terima kasih. Sehat selalu yang siar yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Mbak Nadia di Mageru ya, sudah menyapa Irfan kali ini dengan sebuah lagu Kandas. Wah, ini kebetulan sudah di request nih dengan mamanya Aswa nih. Nanti gandul aja ya. Terima kasih untuk Mbak Nadia di Mageru ya. Sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga. Salam untuk ibu juga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali kali ini ada siapakah ini? Ada Mas Diar, The Land of Java Man. Mas Diar request menunggu Ridho Roma. Salam buat Eyang Pono, Pak Yo, Nayah Tovan, Pak RT, Bunda Yasmin, Bunda Gini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjari. Terima kasih yuk greng. Terima kasih untuk Mas Diar ya, sebuah lagu menunggu dari Ridho Roma boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Amin. Ya rabbal alamin.

0: Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar malam hari ini, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 02718909799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 08213395047. Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Kali ini bulan separuh dari Lilis Karlina untuk Mbak Ros, dilanjutkan dengan Yang Tersayang dari Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana, tentunya untuk Mas Ferry, dan yang ketiga nanti sekaligus dua kursi dari Rita Sugiarto tentunya untuk Bunda Miko. Tapi kali ini ada yang lewat sebentar. Kali ini bersama iklan layanan masyarakat rokok ilegal tentunya. Selamat mendengarkan.
1: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Aja main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Fitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Fitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut dalam acara gelaran kontak malam edisi siar malam hari ini. Untuk Fitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamahnya Aswa, kandas dari Vita Mala featuring Imron Sadewa, dilanjutkan dengan Rido Rumah Menunggu tentunya untuk Mas Diar. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Weni di Sragen. Mas penyiar, kirim salam buat yang mendengarkan RBA malam ini, semoga selalu sehat. Buat yang siar, selamat malam, selamat bekerja, semoga tambah semangat dan gak ngantuk. Dari Mbak Weni ya Mas, minta lagu Kerinduan. Makasih. Terima kasih untuk Mbak Weni di Sragen. Kali ini menyapa Irfan dengan Kerinduan dari Rido Roma featuring Sony Tuben. Dari Rido Roma featuring Sony Tuben, Kerinduan tentunya untuk Mbak Weni. Terima kasih. Sehat selalu untuk Mbak Weni dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Mbak Weni, kali ini ada mamahnya Cynthia di Sragen. Mas Irfan, Cinta Hanya Sekali dari Era Syakira di play ya. Terima kasih, sukses terus yuk greng. Amin, terima kasih untuk mamahnya Cynthia. Sehat selalu juga untuk mamahnya Cynthia dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kita jeda sebentar Mitra Buana, kandas dari Evita Mala, tentunya untuk memanya Atswa, selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Semilo Mirvan Permadi berjumpa dengan Mbak Weni, Kerinduan dari Rido Roma, dilanjutkan dengan Cinta Hanya Sekali dari Era Shakira. Tentunya kali ini untuk mamanya Cynthia. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya, jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Jumat 8 Mei 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih dan nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Jumat 8 Mei 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
6: Sragen dalam berita.
7: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Tim penggerak PKK Kabupaten Sragen terus mendorong peningkatan literasi keuangan bagi para anggotanya. Salah satunya melalui sosialisasi tabungan dan cicilan emas haji bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI KCP Sragen Sukawati yang digelar di Aula Kantor PKK Sragen Kamis 7 Mei 2026. Hal tersebut perlu dilakukan karena perempuan memiliki peran penting dalam mengatur keuangan keluarga. Karena itu, para anggota PKK perlu mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang lebih terencana, termasuk untuk kebutuhan masa depan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas. Melalui kegiatan tersebut, tim penggerak PKK Kabupaten Sragen bekerjasama dengan BSI untuk mengenalkan berbagai pilihan investasi syariah, di antaranya tabungan emas dan cicilan emas. PSO BSI KCP Sragen Sukowati, Eko Pramono menjelaskan, investasi emas dinilai mampu menjaga nilai aset dari inflasi atau penurunan nilai uang dari waktu ke waktu. Ditambahkan, kebutuhan hidup dan biaya haji terus mengalami kenaikan setiap tahun, sehingga masyarakat perlu memiliki instrumen investasi yang relatif aman dan bernilai jangka panjang. Dalam paparannya, juga disampaikan bahwa BSI menyediakan dua layanan utama, yakni tabungan emas dan cicilan emas syariah. Melalui cicilan emas, masyarakat dapat mengunci harga emas saat akan dilakukan, sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga di masa mendatang.
8: Kenapa harus berinvestasi? Yang pertama, kebutuhan kita sadar tidak sadar itu semakin naik. Mulai dari kebutuhan sekolah itu naik, kemudian mau nikahkan anak juga biayanya luar biasa banyak. Kemudian mau beli rumah pun juga tiap tahun ada kenaikan. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah haji ini kenaikan dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Sadar tidak sadar, uang yang kita miliki saat ini itu mengalami yang namanya inflasi.
7: Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Sejumlah anggota PKK aktif mengajukan pertanyaan seputar mekanisme cicilan emas, pencairan investasi, hingga layanan cetak emas fisik di BSI.
2: 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen secara resmi dilepas keberangkatannya oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Acara pamitan jamaah calon haji Kabupaten Sragen 1447 Hijriah 2026 Masehi dilaksanakan Jumat 8 Mei 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM, dalam laporannya menjelaskan, jamaah calon haji tahun 2026 Kabupaten Sragen dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026 terbagi dalam 4 kelompok terbang kloter melalui Embarkasi Solo. Menurut rencana kloter 65, sebanyak 346 jamaah akan berangkat pada Selasa 12 Mei 2026. Sementara kloter 66, 356 jamaah, kloter 67, 356 jamaah, dan kloter 68, 85 jamaah diberangkatkan Rabu 13 Mei 2026. Momentum keberangkatan tersebut menjadi wujud syukur atas kesempatan menunaikan rukun Islam kelima.
9: Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan rahmat-Nya, jemaah calon haji Kabupaten Sragen sebanyak 1143 yang terbagi menjadi 4 kloter. Insyaallah akan diberangkatkan ke Tanah Suci tanggal 12 dan tanggal 13 Mei 2026. Mengingatkan kepada kita bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kloter 65 sejumlah 346 jamaah yang nanti akan bergabung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Kloter 66 dengan jumlah 356 jemaah haji. Yang ketiga, kloter 67 dengan jumlah 356 jemaah haji. Terakhir, kloter 68 dengan jumlah 85 jemaah haji. Insya Allah akan bergabung dengan Kabupaten Purbalingga. Jumlah petugas yang akan mendampingi jemaah haji Kabupaten Sragen sejumlah 16 petugas. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih Kabupaten Sragen memberikan kepada kita semuanya 5 petugas haji daerah. Ini wujud syukur kita bahwa Bupati telah memberikan 5 pendamping yang akan mendampingi seluruh jamaah Kabupaten Sragen sampai ke Tanah Suci.
2: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat serta menyampaikan doa agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Diharapkan seluruh jamaah dapat menjaga kesehatan dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
10: Doa Bapak Ibu di Tanah Suci adalah oleh-oleh terbaik untuk kami yang menunggu di rumah. Bapak Ibu calon haji yang saya cintai, Haji adalah pulang, pulang ke fitrah, pulang ke titik nol, seperti bayi yang baru lahir. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa haji dan tidak rafats, tidak fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Kami melepas dengan doa, kami menunggu dengan rindu. Berangkat dengan 1.143 orang, pulang dengan 1.143 orang juga. Utuh, sehat, selamat, dan membawa haji mabrur. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun, ke tanah haram menapak jejak Nabi, mengikuti sunnah di setiap jangkal tanah suci. Pulang membawa haji yang mabruri, jadi teladan umat Sragen yang berbudi. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, dan mengucap bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwata illa billah, secara resmi saya melepas jamaah haji Kabupaten Sragen tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Selamat jalan, selamat beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima haji Bapak Ibu sekalian, mengampuni dosa-dosanya dan mengembalikan panjenengan ke Sragen menjadi haji mabrur mabrurah.
7: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi melalui kegiatan pengawasan kearsipan internal. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari tim pengawas Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen guna memastikan pengelolaan arsip berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, Tetuko Andri Setiawan, SIPMM, menyampaikan bahwa tata kelola arsip yang baik memang tidak selalu langsung dirasakan manfaatnya saat ini. Namun keberadaan arsip yang tertata akan sangat membantu di masa mendatang ketika data dan dokumen diperlukan secara cepat dan tepat. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Sragen semakin rapi, akuntabel, dan mampu mendukung pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih optimal.
11: Setiap yang namanya pengawasan, yang setiap yang namanya supervisi dan lain sebagainya, itu juga kesempatan bagi kami untuk berbenah.
12: Pentingnya tata kelola arsip yang baik itu kan lagi kroso, tidak hari ini, tidak besok, tapi bisa beberapa tahun ke depan ketika mau digunakan. Nah, itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan tim dari Dinas Arsipus.
7: Melalui kegiatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen berupaya mewujudkan sistem administrasi yang lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan. Arsip dinilai memiliki peran penting karena bukan hanya menjadi dokumen penyimpanan, tetapi juga bagian dari memori organisasi serta sumber data yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen siap melaksanakan masa giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Roh Sudianto, menjelaskan musim giling 2026 dimulai pada Sabtu 9 Mei 2026 dan direncanakan akan berlangsung selama 170 hari dengan target pengolahan mencapai 5 juta kuintal tebu. Ditambahkan, manajemen PG Mojo Sragen telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun operasional untuk memastikan proses produksi selama giling berjalan optimal. Persiapan tersebut meliputi pemeliharaan mesin, kesiapan sarana produksi, hingga penguatan sumber daya manusia selama musim giling berlangsung. Untuk mendukung kelancaran operasional, PG Mojo Sragen diperkuat sebanyak 570 orang karyawan yang akan bekerja dengan sistem 3 shift setiap harinya. Diharapkan target produksi tahun ini dapat tercapai melalui sinergi antara karyawan, petani tebu, serta seluruh mitra kerja yang terlibat. Selain meningkatkan swasembada gula nasional, musim giling juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar sesuai dengan tema giling tahun 2026, yaitu sinergi PG Mojo bersama mitra untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
13: Target kita 170 hari.
14: 170 hari, mulai dari
13: tanggal 9
14: Mei. Setiap hari berapa karyawan Pak yang nanti?
13: Pada saat musim giling kita 570 an karyawan.
14: Setiap hari Pak.
13: Iya, kalau
14: ada shift-nya.
13: 3 shift. Jadi semua si pengaturan jam kerja kita dasarnya dari Disnaker. Dari Disnaker itu pedoman kita. Mulai penggajian, mulai jam lembur itu dari Disnaker. 5 juta kintal tebu.
7: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Man.
15: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
16: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
17: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
18: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalu mitwan permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Jumat 8 Mei tahun 2016. Wekdal menika mitwan permadi ngrencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dumugi tabuh kawan likur mangke. Sumangga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri nggih 0771809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08333900097. Kagem para pamirsa, dalem menika sampun nirwan permadi bikak kalian sekar lintang ati saking Mbak Epi Asmara. Sama niko sampun dato, sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu meniko. Kagem para pamirsa, dalu meniko, tos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat nggih, tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten bobot-boto lelenggahan wonten masaran. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Tos mundi pawartosipun Mas Irfan? Alhamdulillah sae panjenengan tos mundi menika bobo. Keparang badhe nyuwun sekar lungiting asmara nggih, matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem bobot-boto sekaripun mangke lungiting asmara. Saking HR Senopati saged dipun serantos, matur nuwun kagem Bapak Toto nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun sakmenika sampun wonten Mbak Lastri lelegan wonten Sragen kulon. Ngrincangi tuan permadi kalian sekar cinta tak terpisahkan saking Mbak Niken Salindri. Matur nuwun kagem Mbak Lastri nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek regengaken nggih, saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Sakmenika kawan permadi serantos dumugi tabuh kawan likur mangke. Sakmenika kagem para pamirsa, kita sesarengan midhangetaken lungi teng asmara. Sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsinya. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ini para pemirsa, sama dengan tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi nggih. Sama dengan tase ngerencangi panjenengan wonten giaran ronda malam. Semoga kagem para pemirsa kabarin dereng regengaken. Sama dengan tase Irfan Permadi serantos tumugi tabuh kawan likur mangke. Kagem para pemirsa, sama dengan sinambi serantos nggih. Badhe Irfan Permadi kaaturaken kagem panjenengan Jembatan Suramadu saking Mas Didi Kempot. Sumangga. So,

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke, para pemirsa, sampe di kota se pepanggihan kalian dalam Mirvan Permadi nggih. Sampe di kota se ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Semoga kagem para pemirsa ingkang badhe ndereng ngregengaken. Sampe di kota se Mirvan Permadi Srantos. Wonten lan telepon, SMS, oke WhatsApp. Kagem para pemirsa, dalam menika Mirvan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari tumuk kita pokawan likur mangke. Kagem para pemirsa, sampeyan sing nampi serantos nggih, sampun Mirvan Permadi cawisaken panembrama saking Pak Waljina sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Gih para pamirsa, sama dengan tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi nggih. Tase ngrencangi panjenengan sama dengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Semoga kagem para pamirsa kang badhe dereng regengaken. Tase Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Assalamualaikum, salam serantos. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar pujaning se saking Mas Wisnu Jaya. Mangke dipun lajengaken rasa madu saking Mbak Noni Aprilia. Semongko.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ini para pemirsa, sama dengan tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi nggih. Tase ngrencangi panjenengan sama dengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalam menika. Semoga kagem para pemirsa ingkang badhe nderek regengaken sama dengan tase Irfan Permadi. Serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 kali SMS ugi WhatsApp wonten 8 kali 1 3 3 0 0 0 7. Ya para pemirsa, sak menika sinambi serantos Irfan Permadi badhe ngaputeraken sekar lunga saking Dori Harsa. Sumangga.

0: kuwi iso mbantu wong akeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate akeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku yo emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Nggih para pemirsa, dalam menika Ipun Permadi badhe pamit nggih wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Jumat 8 Mei taun 2016. Dalam menika Ipun Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pemirsa. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Ipun Permadi kepeteraken saged ngrencangi kita sedaya. Ipun Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yo. Keng.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Man.
5: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan, dan pertolongan-Mu. Hari ini, kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat pagi. Luar biasa hari ini, penuh semangat ya. Rara Anggita yang menemani Anda sampai di jam 6. Sebelum kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, senam-senam dulu tadi pagi. Rara sudah mengajak Anda untuk senam anak Indonesia hebat untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Sementara teman-teman penyemangat pagi juga akan hadir untuk Anda mengawali pagi hari ini ya. Yang sudah menikmati liburan, selamat menikmati liburan bersama keluarga. Agak-agak santai pagi ini pastinya. Tapi jangan lupa untuk selalu olahraga ya. Menjaga kesehatan tubuh, kebugaran tubuh Anda dengan pola hidup sehat. Dan salah satunya adalah kebiasaan baik di pagi hari, olahraga gitu. Yang masih beraktivitas, semangat beraktivitas ya. Meskipun hari Sabtu sebagian sudah menikmati liburannya, Anda tetap beraktivitas kayak Rara. Jaga kesehatan juga, jangan sampai lupa. Gitu ya, pagi ini bisa diawali dengan melakukan aktivitas yang bisa mendongkrak semangat Anda sampai nanti di siang hari ataupun di sore sampai dengan malam hari ya. Semangat beraktivitas. Semoga selalu sehat dan juga tetap produktif di hari ini. Untuk pagi ini kita akan bahas mengenai madu nih. Manfaat minum madu setiap hari yang jarang diketahui dari alodokter.com menjadi tema kita untuk seragam sehat di pagi hari ini ya, Sabtu 9 Mei 2026. Mitra Budaya Pendengar dari alodokter.com nih, manfaat minum madu setiap hari tidak hanya sebagai pemanis alami saja. Madu sendiri mengandung zat yang bersifat antioksidan, di mana ada juga anti radang, antibakteri serta beragam kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Mitra Budaya Pendengar. Nah, pada dasarnya beragam kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh juga ada di dalam madu ini ya. Meski demikian, konsumsi madu tidak boleh berlebihan, apalagi bagi yang memiliki riwayat diabetes, Mitra Buana dan pendengar. Jadi untuk yang memiliki riwayat diabetes ini tetap harus berhati-hati ya, meskipun madu sendiri banyak manfaatnya. Jadi untuk Anda bisa memanfaatkan madu sesuai dengan kebutuhan saja ya. Dan pada dasarnya madu merupakan gula murni tanpa lemak, di mana nutrisi utama yang terkandung pada madu ini adalah karbohidrat yang berupa glukosa dan juga fruktosa. Selain itu madu juga kaya akan senyawa antioksidan ya, seperti flavonoid, ada juga asam fenolik. Madu juga menyediakan sejumlah vitamin kecil, mineral dan juga asam amino. Luar biasa ya dari madu ini ya, Mitra Bunda dan pendengar ya. Jadi untuk pecinta madu, nah Anda bisa juga menyimak kebersamaan kita hari ini ya, agar bisa lebih paham lagi, bisa lebih tahu lagi informasi dari alodokter.com.

Nah, manfaat minum madu setiap hari, takaran madu yang dikonsumsi ini harus cukup dan juga aman setiap hari ya. Ini adalah 2 sendok makan. Jadi untuk konsumsi madu sendiri, takaran setiap harinya tuh 2 sendok makan. Sementara beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari minum madu setiap hari dalam jumlah yang cukup, diantaranya bisa menguatkan imunitas tubuh kita gitu. Jadi madu ini ketika kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan adalah bisa menguatkan imunitas tubuh. Manfaat minum madu setiap hari dapat menguatkan imunitas tubuh ya, karena kandungan antioksidan di dalamnya. Antioksidan sendiri berguna untuk menangkal radikal bebas dan juga melindungi tubuh dari berbagai penyakit seperti kita tidak mudah jatuh sakit begitu. Dan selain madu, beberapa makanan dan juga minuman lain yang bisa meningkatkan imunitas tubuh itu ada jeruk, lemon, kemudian brokoli, jeruk nipis, bawang putih, jahe juga bisa ya, telur, yogurt, dan juga teh hijau. Ada juga perlu tidur yang cukup setiap malam, rutin olahraga, kelola stres dengan baik, dan minum air minimal 8 gelas setiap hari. Nah, selain itu juga bisa menambah stamina tubuh. Jadi manfaat madu selanjutnya yang kedua adalah bisa menambah stamina tubuh nih. Madu sendiri merupakan sumber glukosa yang baik ya untuk meningkatkan energi. Satu sendok makan ya, satu sendok makan madu atau sekitar 20 gram ini mengandung sekitar 17 gram karbohidrat atau gula alami berupa glukosa dan juga fruktosa. Karena kandungannya ini, konsumsi madu setiap hari dapat menambah energi dan stamina tubuh saat beraktivitas. Selain itu, beberapa riset pun menunjukkan bahwa madu sendiri dapat meningkatkan stamina dan juga performa tubuh saat kita berolahraga. Jadi bisa nambah semangat gitu ya. Dari apa namanya? Minum madu satu sendok makan setiap pagi. Selain itu juga bisa melancarkan pencernaan nih. Jadi manfaat minum madu setiap hari juga baik untuk kesehatan pencernaan kita. Manfaat ini didapat berkat kandungan enzim dan juga prebiotik di dalam madu yang dapat mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus dan juga menyehatkan sistem pencernaan. Jadi ingat sama iklan yang itu. Dan berkat manfaatannya ini, madu setiap hari itu ketika kita konsumsi gitu ya, atau ketika kita minum ini ya, ini bisa mencegah atau mengatasi sembelit. Nah, serta bisa meningkatkan frekuensi dan juga konsistensi tinja. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa madu bisa dijadikan sebagai pilihan obat alternatif untuk mengobati sindrom iritasi usus besar, mitra Bona dan pendengar. Nah, ada juga manfaat selanjutnya adalah bisa meredakan gejala asma ya. Jika menderita penyakit asma dan sering kambuh, cobalah untuk minum madu setiap hari sebagai bagian dari perawatan alami. Madu diketahui dapat meredakan gejala asma karena memiliki kandungan anti radang yang dapat mencegah peradangan di saluran nafas ya. Madu juga dapat mengencerkan dahak sehingga gejala batuk saat asma ini kumat begitu atau asmanya kambuh dapat mereda. Tidak hanya asma, minum madu setiap hari juga diketahui bermanfaat untuk mengatasi bronkitis kronis. Namun jika memiliki alergi terhadap madu atau produk yang terbuat dari lebah seperti bee pollen, propolis ataupun beeswax gitu, sebaiknya hindari konsumsi madu ya. Nah, untuk manfaat yang kelima dari madu ini, mitra Bona pendengar, bisa mencegah penyakit jantung. Ya, manfaat madu setiap hari juga dapat menjaga kesehatan jantung nih. Berbagai penelitian mengatakan bahwa rutin mengkonsumsi madu secukupnya bisa menurunkan tekanan darah, kemudian mengontrol detak jantung dan juga mencegah kematian sel-sel tubuh yang sehat. Semua hal ini bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung. Sementara yang keenam, bisa meningkatkan daya ingat ya. Kandungan polifenol di dalam madu diketahui dapat melawan peradangan di hipokampus, yaitu bagian otak yang menyimpan memori ataupun daya ingat. Oleh karena itu, manfaat minum madu setiap hari juga bisa meningkatkan daya ingat kita, mencegah gangguan ingatan dan menjaga fungsi otak secara keseluruhan. Dan yang terakhir, bisa mengurangi resiko kanker. Madu sendiri, mitra Bona pendengar, ini ternyata banyak mengandung zat antioksidan ya, seperti polifenol tadi, kemudian flavonoid, ada quercetin dan juga fenolic acid. Oleh karena itu, konsumsi madu setiap hari itu baik untuk membantu mengurangi resiko terkena kanker. Namun untuk mencegah kanker, kita juga tidak bisa hanya mengandalkan madu saja gitu. Jadi menjalani pola hidup sehat ya, seperti menjaga olahraga kita, ritmenya gitu ya, rajin olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi dan juga menjauhi rokok serta minuman beralkohol juga penting untuk dilakukan. Itu tadi itu ada beberapa
manfaat madu ada berapa tadi ya? 7 ya, 7 yang sudah dihadirkan dari aldokter.com. Jadi yang pertama, manfaat minum madu setiap hari kalau ya, kalau jumlahnya aman untuk dikonsumsi, cukup dan aman untuk dikonsumsi begitu ya, jangan berlebihan ya. Ini bisa menguatkan imunitas tubuh kita, bisa menambah stamina tubuh, bisa melancarkan pencernaan, kemudian meredakan gejala asma, mencegah penyakit jantung, meningkatkan daya ingat, serta mengurangi resiko kanker. Nah itu tadi manfaat madu sudah kita bahas di kesempatan pagi ini ya. Selanjutnya teman-teman chatir akan hadirkan untuk Anda. Sembari kita menantikan hubungan langsung dengan RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi. Menyusul Haikal, ada garam dan madu untuk Anda. Rara punya orang baru lebih gacor. Ada Eko Show, Juan Risa dan juga Selisno untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: mulai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Ya mitra, benar-benar sampai di sini kita bisa memberi Anda untuk Sragen Sehat edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Terima kasih kebersamaan Anda. Tugas Rara masih sampai jam 12 nanti ya. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Semangat pagi. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi mitra bunda dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
3: Menyiapkan sertifikasi bagi 30 manajer koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Informasi mancanegara, WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putri Jolin Angelia berhasil melangkah ke final Hydro Plus Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Pebulu tangkis pelatnas PBSI itu mengalahkan Ergia Aulia Putri dari Chandrawijaya dengan skor akhir 21-16 dan 21-18. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirak atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutla tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dipersiapkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat Satgas Darat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang mengatakan drone digunakan Satgas Darat untuk api skala kecil, sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh Satgas Udara dengan melakukan waterbombing.
5: Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat.
4: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago menekankan pentingnya kerjasama bersama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
6: Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
4: Data pemerintah menunjukkan tren penurunan luas karhutla dalam 2 tahun terakhir. Secara nasional, luas kebakaran tercatat 376.805 hektar pada tahun 2024 dan menurun menjadi 359.619 hektar pada tahun 2025. Di Sumatera Selatan menurun lebih signifikan dari 15.422 hektar pada tahun 2024 menjadi 5.935 hektar pada tahun 2025. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
8: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, di pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
9: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsur, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
7: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415 ribu unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
3: Perumbulok Cabang Mojokerto, Jawa Timur memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Anu Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di Pasar Poncombang dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
11: Ketersediaan Minyak Kita khususnya di wilayah Pasar SP Jombang, yaitu di Pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk mendistribusikan Minyak Kita. Insya Allah kami pastikan stok Minyak Kita selalu terpenuhi. Jadi khusus di Pasar Jombang, khususnya di Pasar SP2KP, dan Pasar Sekapar Bapung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDNP, RPK, rumah kita binaan dari Bulog dan juga otak-otak lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar atau toko-toko di pasar pon ini selain kita distribusikan Minyak Kita juga distribusikan beras SPAT.
10: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Poncombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan Minyak Kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
12: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua, Pak. Nggak ada kendala apa-apa, harga juga stabil. Nggak ada kenaikan, aman-aman. Nggak ada kendala semua, lancar semua, Pak. Lancar semua. Pembeli sini ya, UKM, tetangga.
10: Bulog Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Anu Kusuma melaporkan.
3: Program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Seragen ditinjau langsung oleh Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede yang memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas TMMD Reguler Seragen dalam melaksanakan sejumlah proyek fisik dengan hasil yang memuaskan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mulato Isan berikut ini.
13: program ini bukan milik TNI sendiri. Ini kerjasama antara kementerian, lembaga, dengan Pemda.
14: Dirum Ijenat Brigjen TNI Joni Pardede melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD reguler ke-128 Kodim Sragen di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen pada Jumat siang. Kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung proses sasaran fisik maupun non-fisik yang tengah dikerjakan oleh Satgas TMMD. Didampingi Korwasep Manunggal TNI Sepaban 5, Bakti Steret Kapten Suhardi, Brigjen TNI Joni Pardede memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program yang dinilai berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Jenderal Bintang 1 tersebut menjelaskan bahwa penentuan sasaran TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui mekanisme bottom-up yang diusulkan oleh kepala desa dan disahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrengbang oleh bupati serta legislatif. TNI berperan sebagai dinamisator untuk mempercepat pembangunan. Ada beberapa program unggulan yang dititipkan dan menjadi prioritas seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, penanganan stunting, manunggal air, ketahanan pangan, hingga pembuatan sumur bor. Ia mencontohkan program rehabilitasi RTLH dan pembangunan MCK yang meski nilainya stimulan, namun memberikan dampak besar bagi standar hidup masyarakat.
13: Karena ada beberapa program unggulan yang dititipkan, seperti tadi RTLH, stabilisasi, ketahanan pangan, sumber bor, itu intinya untuk mempercepat gimana sih masyarakat kita itu, ya yang satu rumahnya besar, yang satu masih reot, ada program, tadi kan besarnya tidak besar, hanya nilainya 10 juta, dirapikan, layak. Terus MCK juga nilainya tadi cuma 3 juta ya, jadi MCK yang layak. Nah itu artinya biar masyarakat itu yang maju dikejar oleh yang kurang.
14: Sementara itu salah satu sasaran fisik yang ditinjau adalah pembangunan fasilitas air bersih melalui program Manunggal Air. Program itu menjadi jawaban atas kesulitan bertahun-tahun yang dialami warga Dukuh Gadung Sari RT 17 Desa Plumbungan. Sugino, salah satu warga setempat, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan sumur bor tersebut. Selama ini warga hanya mengandalkan sumur pompa dangkal yang seringkali kering saat musim kemarau.
15: Kalau di wilayah Gadung Sari khususnya ini yang sudah baru dapat bantuan ini, itu yang dulu pakai air sanyo, kebanyakan sumur lama, sumur lama yang
14: sering kering ya Pak?
15: Ya sering kering, kalah dengan yang di sawah dan sama sibel. Karena ada bantuan ini mungkin sangat membantu sekali. Kalau di musim kemarau yang dulu pernah sanyo-sanyo banyak yang kering.
14: Sementara itu dan Satgas TMMD reguler 128 Kodim Sragen Letkol Infantri Didin Rohidin menyampaikan bahwa sasaran fisik yang dikerjakan dalam kegiatan TMMD reguler ini diantaranya sasaran pokok cor blok jalan sepanjang 1100 meter, lebar 3 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter, sumur bor 1 unit, rehab RTLH 10 unit, dan jamban sehat sebanyak 10 unit. Hasil pengerjaannya, cor jalan beton selesai 61%, RTLH sudah jadi 6 unit, sedangkan jamban sehat sudah jadi 8 unit. RRI Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kalimantan Timur Halal Festival 2026 resmi digelar di halaman Islamic Center Samarinda yang menjadi ruang penguatan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya.
16: Kaltim Halal Festival 2026 resmi berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Kegiatan yang digelar selama 3 hari, dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 itu diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. Festival ini menghadirkan puluhan stan makanan dan minuman halal, serta beragam kerajinan khas daerah. Kehadiran pelaku usaha lokal menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk UMKM berbasis halal dan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menilai kegiatan ini bukan hanya memperkuat geliat ekonomi masyarakat,

0: makanan-makanan berat gitu. Jadi ketahanan pangan itu dilihat dari semua sisi.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi langkah penting agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat, mampu menembus pasar yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
2: Pastikan produk Bapak dan Ibu semua memiliki sertifikat halal. Provinsi Kalimantan Timur tahun ini sudah menerbitkan lebih dari 14.000 sertifikat halal untuk pelaku usaha secara gratis. Untuk itu, ke depan kami terus dorong pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
1: Penyelenggaraan Kaltim Halal Festival 2026 sekaligus menjadi gambaran penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur tidak hanya menyasar sektor keuangan, tetapi juga produksi, distribusi, hingga pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran. Maksud kami akan beralih ke informasi berikutnya, di mana musim keberangkatan jamaah haji di Asrama Haji Medan turut membawa berkah rezeki bagi para pedagang koperasi di kawasan asrama. Ilham Daulay menyampaikan laporannya dalam Fitur Haji bersama RRI.
4: Saatnya kita ikuti Fitur menuju Baitullah.

0: Langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya aja.

0: ceritanya.
1: Ah,
0: Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: lebih kuat lagi ya, Bang. Jadi untuk biayanya cemana, Bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya, Bang?
2: 20 ya.
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
0: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
0: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: nggak pas.
0: Paskanlah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
0: Nih, 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
3: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kecepatan angin maksimum 40 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat, barat laut. Dalam 48 jam ke depan, siklon tropis cenderung menurun. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Hindia Timur Filipina dan daerah konvergensi serta konfluensi di perairan utara Papua, barat daya hingga Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Natuna Utara Sarawak dan di Selat Karimanta bagian selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sarawak, dari Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya rekan kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Bunda dan Pendengar. Dari 94.7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, Rara Anggita masih bermain di Anda untuk kesempatan hari ini. Dan dari saat sekarang sampai di jam 7, kita ada di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya Rara akan hadirkan untuk Anda di edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Sementara mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini, Rara punya Virgaun tak setara untuk Anda mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Dan informasi nanti akan hadir untuk Anda, jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Sragen hari ini.

Ya mitra penduduknya, sampai di sini rata kita bisa meremani Anda untuk seragian hari ini. Edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Selanjutnya masih akan meremani Anda. Info pagi rata untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Bumi Kabupaten Seragen. Selain ini Anda bisa menyimak dulu Seragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. And you, greng.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok pari nilang jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mulo pari ini ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya isi nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.